tanggal 1 sampai dengan 6 September 2026, lokasinya di Trans Studio Mall Bandung. Ini adalah pameran fashion muslim dan modest wear terbesar dengan berbagai lokal-lokal brand terkemuka. Wow, keren sekali ya. Jadi kamu tinggal pilih deh, tinggal pilih maunya kemana, guys. Tapi kalau konser musik, apakah sudah ada di Bandung belum ya kira-kira? Nanti aku akan update lagi nih, konser musik apa di Bandung di September ini, guys.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: pihak terkait ketika data kita ini sudah tersebar gitu. Misalnya pada kasus ini ya Kak, yang kakek Dayat dan
1: Iya, benar.
0: Mbak Ermi yang merupakan penerima bansos bantuan 600.000 tapi tiba-tiba terhenti karena terindikasi ternyata melakukan aktivitas judi online. Padahal realitasnya dalam masyarakatnya sendiri kakek dan nenek ini tuh bahkan tidak bisa membaca, tidak bisa
1: Benar.
0: menulis gitu ya.
1: Bahkan HP aja nggak ada.

pribadi itu nggak ada, tapi dari teman-teman saya kali ya kak, itu ada yang kayaknya sering ditelepon sama orang yang nggak kenal, dan kita juga mencurigai ya nomor kita ini mereka bisa dapat dari mana, entah memang ngasal atau seperti apa, tapi lebih baik untuk tidak diangkat sama sekali isi waktu itu. Jadi alhamdulillahnya data

0: kampus kan contohnya nih, kalau di kampus kalau beda ini kan, kalau orang Papua itu kan ini ya rambutnya galing gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Contohnya itu dijadikan pembulian gitu, kayak ini kok rambutnya gitu ya.
1: Bener, jadi, jadinya kayak suka ngata-ngata.

0: juga gitu loh
1: Benar.
0: Kak. Terus kayak contoh kayak ada orang yang kayak menghargai, kita terus menghargai pendapat orang lain karena kan setiap orang kayak beda-beda pandangan, beda-beda pendapat. Jadi aku selalu menerima pendapat orang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi tidak, kalau misalnya aku tidak mampu nggak aku lakukan, tapi aku terima pendapat itu gitu. Karena yang menjalankan tuh diri aku sendiri gitu. Jadi
1: Yes.
0: buat teman-teman berbicara dengan bahasa yang baiklah, dengan sopanlah gitu. Karena

0: outfitnya keren, handphonenya bagus, hidupnya traveling mulu. Kok aku gak gitu sih?
1: Itu dia FOMO, Fear of Missing Out, kondisi di mana seseorang kerap merasa khawatir atau ketinggalan kabar atau tren yang sedang berlangsung. Mereka menganggap kehidupan orang lain selalu senang dan lebih baik dari mereka. Atasi FOMO dengan batasi penggunaan media sosial, fokuslah pada tujuan dunia nyata, bersyukur atas apa adanya diri kita, dan ingat, media sosial bukan tolak ukur kehidupan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

4 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok

akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat,

0: Oke, okay. By the way nih, Tega, nama brandnya dibahasanya apa nih, Teh?
1: Fure.
0: Fure.
1: Kayak lezat gitu.
0: Oh Fure. Gitu, Fure.
1: Bukan E gitu ya, Fure.
0: Fure? Iya. Oh, oke, okay. Ini terinspirasi dari bahasa apa, Teh?
1: Ini tuh sebenarnya Fure itu bahasa Albania.
0: Albania.
1: Kenapa bahasa Albania? Karena aku ini kan milenial ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh waktu dulu, waktu masif-masifnya Facebook, salah satu selain yang namanya unik kita
0: bilang. Oh ya, ingat, aku ingat.
1: Salah satunya itu kita suka translate kata-kata gitu kalau mau jadi nickname atau brand gitu.
0: Oh ya, aku ingat ya, banget kan? Lagi. Bener-bener.
1: Mungkin ada yang relate sama aku
0: gitu. Explore nama ya biasanya ya, Teh. Ya.
1: Itu di translate ke bahasa Prancis kah, Italika, Spanish gitu. Nah, akhirnya kemarin tuh kan belum masif AI kan, Teh. Jadi kita tuh enggak sih waktu itu sih udah ada AI sih waktu aku bikin.
0: Tapi belum terlalu kayak sekarang yang nanya hari aja ke AI.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul. Kayaknya kita cari lihat lewat Google Translate aja deh. Kita tuh berdua sama suami akhirnya ke bahasa apa ya, pakai kata apa ya, akhirnya dapatlah Fure gitu.
0: Fure, oke, dari bahasa Albania yang artinya?
1: Nah, Fure itu sendiri artinya oven / backhouse / ini apa namanya, tungku bakaran gitu.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi memang mewakili bisnis betul dari sekali. Teh Ega ini berarti ya, betul teman sekali. Pro 2.

0: Kira aku kenapa aku waktu itu lagi pengen karena donat itu termasuk yang susah dibikinnya.
1: Eh, bener banget lagi.
0: Dulu tuh sempet bikin donat, terus akhirnya aku bilang

0: katanya gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Akhirnya tuh dari situ aku memberanikan diri masih via sosmed itu. Mas sampai sekarang sih memang masih via sosmed dan masih pre-order gitu. Cuma akhirnya dari situ ternyata bagus banget teh, alhamdulillah
1: feedbacknya, ya Allah.
0: Masya Allah, ya.
1: Bener-bener bikin kayak jadi merinding banget ya teh.
0: Iya, bener. Aku juga kalau inget-inget apa namanya, proses aku waktu itu tuh kayak gak mudah dan sering ada pasti gagalnya juga.

0: bantu aku di luar perbakingannya gitu. Karena kalau untuk bakingnya sendiri dari ngadonnya, motong-motong yang ngebake-nya, aku tuh masih ingin aku sendiri yang
1: oh,
0: terjun
1: okay.
0: langsung gitu.
1: Jadi dari scratch banget tuh dari Teh Ega
0: Betul.
1: Sendiri juga.

0: biasanya ya.
1: Yang biasa kita temuin
0: yang segini.
1: Ya betul, yang panjang.
0: Oke oke oke.
1: Memang ketika di serve ke customer-nya dia sudah terpotong-potong gitu.
0: Oh, jadi itu, lebih gampang.
1: Betul. Hmm. Terus banana bread mirip sama bolu pisang tapi dia bukan bolu pisang sebenarnya. Ini aku disclaimer dulu.
0: Oke oke. Kan namanya tadi bread ya, berarti roti.
1: Banana bread ya. Jadi teksturnya enggak spongy kayak bolu.
0: Oke. Dia lebih kemana teh berarti?
1: Lebih kayak padet kayak gitu.
0: Oke. Aku bisa ngebayangin sih sensasi untuk makannya tuh memang beda teksturnya. Betul. Berarti ya.
1: Mm-hmm. Sama teknik bikinnya juga. Itu memang ngaruh banget ke hasil akhirnya. Nah terus fudgy brownies juga kita jual. Sempat jual juga cookies, cuma karena sekarang lumayan gak kehandle. Jadi cookies itu khusus yang mau pesen bulk aja.
0: Oh yang banyak,
1: ya, banyak gitu. Karena kan dia kan sekali batch itu kan gak bisa satu-satu kan.
0: Bener, gitu. Bikin cookies satu keping agak sulit ya Teh.
1: Betul. Terus ya nih kita ada line up baru di kopi gitu. Nah kopi ini baru.
0: Oh ini baru, sebenarnya. Nah ini aku penasaran Teh. Kalau misalkan tadi kan roti semuanya tuh bikin sendiri kan. Nah kopi juga begitu.
1: Ini maksudnya bikin sendiri itu gimana nih?
0: Jadi kalau untuk kopi sendiri ini sejauh mana Teh Ega bikin ya berarti?
1: Kalau kopi itu kita memang dari green beansnya Teh kita bukan impor sih, kita kirim dari kebetulan kita dapat supplier, dia kebetulan memang supplier di Medan tapi suka ekspor ke luar negeri yang bertonton gitu.
0: Tapi okay.
1: kita minta ke dia apa beli ke beliau. Terus di sini kita roasting. Kita kebetulan pakainya biji ini gayo. Sengaja memang pengennya biji kopi Sumatera aja yang tapi nggak tahu ya mungkin kedepannya gimana.
0: Cuma ini dulu Sumatera dulu gitu.
1: Ya, gitu Sumatera okay. dulu. Nah ya udah kita roasting, terus kita grind sendiri, terus kita full shot sendiri, apa namanya kita ekstrak sendiri.
0: Wow, gitu. Jadi ini benar-benar kayak benar-benar produksian sendiri banget ya Teh ya, Ega ya.
1: Dari desain ini juga.
0: Semua sendiri.
1: Ya.
0: Wah, keren banget.
1: Maksudnya ada
0: timnya berarti ya.
1: Ada timnya gitu.
0: Oke, deh kalau gitu teman Prodo, buat kamu teman Prodo yang pengen bertanya juga boleh banget teman Prodo ya, kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung lewat live chat di aplikasi RRI Digital. By the way, Teh Ega kita take break sebentar ya Teh. Okay. Nanti kita kembali lagi pastinya masih di Santai Siang.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya teman Prodo pastinya masih barengan sama Teh Ega nih dari Fure.
4: Fure
3: ya. Oke,
4: nah takut salah ngomong.
3: Iya, takut salah ngomong. Oke, by the way Teh, aku bakal bacain dulu pertanyaan dari teman-teman Pro 2 ya yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 Bandung. Ada dong Teh, karena penasaran nih sepertinya karena bakery-bakery ini sangat menurut aku sangat menarik banget ya Teh Ega ya. Oke, di siang hari ini ada juga pertanyaan dari Adit nih, katanya pengen tanya juga sama Teh Ega. Teh Ega kan tadi ceritain kalau misalkan semuanya masih dipegang sendiri. Itu karena memang belum percaya sama orang lain atau apa nih alasannya Teh?
4: Ya itu dia salah satu alasannya itu. Sebenarnya itu nggak baik ya kalau dari segi ininya ya, perbisnis gitu ya.

0: 200 karyawan mungkin teh.
1: Amin. Kita
0: aminin
1: dulu aja.
0: Oke. Okay. So kita teman produser ini juga pertanyaan dari Nanda. Katanya okay. Nanda juga pengen tanya nih sama Teh Ega teh, kira-kira kalau misalkan kita tuh enggak punya base masak atau enggak punya kemampuan basic masak, menurut Teh Ega bisa enggak kira-kira kita punya usaha baking atau harus belajar dulu?
2: Menurut aku bisa aja, gak mesti kita harus punya bakat sebenarnya teh. Sekarang tuh udah banyak orang bikin apa namanya, buka kelas-kelas gitu lah.
0: Oh iya benar-benar.
2: Apa namanya, kayak baking roti gitu, ngadon roti itu gimana teknik-tekniknya. Menurut aku kalau orang dari nggak bisa tapi belajar pasti akan jadi bisa kalau dia memang ulet, teteh dia mau gitu.
0: Oke, jadi nggak menutup kemungkinan bahwa kalau belum bisa masak tapi bisa belajar gitu ya.
2: Kalau sampai akhirnya mungkin memang nggak passion untuk membuatnya, bisa hire orang yang memang dia bisa. Ya tinggal dibuka aja barengan sama orang tersebut.
0: Iya benar ya, teman pro dua ya, ada banyak cara ya teman pro dua
2: untuk menuju Roma.
0: Okay. Nah ini ada juga pertanyaan terakhir nih Teh Ega, ada pertanyaan ini dari Ayu, katanya pengen tanya juga nih sama Teh Ega teh, kalau misalkan kita mau beli Fure untuk yang pertama kalinya, kira-kira boleh nggak saranin 3 menu yang bisa kita beli?
2: 3 menu. Kalau memang ada orang yang nggak suka donat teh, cuma kita saranin coba dulu menu signature kita.
0: Donatnya ya.
2: Betul, donat bombolonia. Terus kalau sebenarnya kalau ditanya orang sukanya apa sih, banyaknya hampir semua tuh ada ininya gitu.
0: Pasarannya masing-masing. Oke.
2: Kayak sourdough aku juga lumayan banyak yang suka, alhamdulillah. Gitu, yang cranberry cheese-nya itu. Terus sama mungkin banana bread kali ya, itu bisa dicoba juga.
0: Oke. Jadi bisa langsung dicoba 3 menu itu teman pro 2. Kalau beli semuanya enggak apa-apa ya, Teh. Bener. Sangat enggak apa-apa
2: kopi,
0: banget.
2: Kopinya juga boleh banget.
0: Kopinya juga boleh coba. Nah, ini kan line baru ya, Teh. Aku juga pengen ngobrolin soal ini nih, Teh. Gak akhirnya membuat line baru yang mungkin kayak ini kan di luar makanan ya. Betul. Itu kenapa, Teh? Gak?
2: Jadi sebenarnya, Teh, plan bisnis aku dan suami itu awalnya adalah kopi justru.
0: Oh, justru kopi dulu.
2: Betul.
0: Kan, oke.
2: Okay. Kebetulan suami orang Aceh. Punya koneksi atau link atau kenalan yang orang Gayo kebetulan.
0: Oh, itu
2: orang
0: memang Gayo. Memang sangat ini banget dan, ya, terbukti banget ya, Teh.
2: Dan kebetulan juga sahabatnya suami itu kerjanya kan di ini juga gitu kan, di ekspor biji kopi ya kan. Nah, pada saat itu memang kita niatnya justru mau buka line up di kopi.
0: Okay.
2: Ternyata malah terrealisasinya di bakery duluan gitu.
0: Oh, gitu. Begitu iya. Kompro 2 ya, memang kita merencanakan memang kadang belum tentu sesuai ya, Teh ya.
2: Lebih ke timingnya, mungkin gak sekarang, mungkin nanti gitu. Yang ini dulu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Gitu kan. Jadi enggak menghilangkan niat ya, di awal betul, tadi ya, tapi betul. Menunda sebentar. Ini keren sih teman pro 2 ya. Kadang kita kan juga ngerasa mungkin kita jual beberapa produk terus yang kita sukain mungkin belum terlalu ini, akhirnya bisa nanti gitu ya. Ya. Oke, berarti sejauh ini dari kopinya sendiri nih ada beberapa varian teh berarti.
2: Kalau kopi kita ada di yang udah jadi, yang di minuman yang tinggal minum aja gitu. Ada menunya lumayan, berapa menu ya aku lupa lagi. Pokoknya di kopi itu ada varian kayak signaturnya, Fure signature. Kayak kopi susunya lah gitu. Terus ada butterscotch dan lain-lain gitu, ada americano juga ada. Dan kita juga jual ininya teh, biji kopi dan ground coffee-nya,
0: oh,
2: bubuk
0: gitu.
2: Kopinya kita juga jual.
0: Jadi kalau teman pro 2 yang emang pengen kreasin juga bisa gitu,
2: iya,
0: berarti ya teh.
2: Ini benar-benar pengen bubuk kopinya aja juga bisa.
0: Wah, ini benar-benar palu gada ya teman pro 2. Ya teman pro 2 semuanya ada gitu ya. Ya kan teh. Baru-baru terpikir ya. Oke. Nah, benar-benar kita tadi kan udah ngobrolin soal bakery juga, terus juga soal kopi juga, dan tadi juga kan ada sistem PO ya Teh Ega. Kalau saatnya teman-teman pro 2 pengen kepoin nih, bisa kemana sosial medianya Teh?
2: Bisa banget ke Instagramnya Fure, cuma mungkin masih kecil ya kita gitu. Kita masih
0: kecil-kecil tapi besar.
2: Amin, Allah amin. Di @thefure, THE FURRE.
0: Okay. Jadi bisa dicek di situ, dan kalau misalkan mau pesan tadi, PO-nya maksimal berapa ini teh? Hamin berapa?
2: Kalau untuk donat itu bisa di hamin 1. Kalau sourdough udah pasti di hamin 2. Misalkan butuhnya hari Sabtu, minimal malam malam Kamisnya itu sudah kabarin.
0: Oh gitu ya, karena memang sourdough gitu. Itu butuh betul. Waktu untuk mengaktifkan raginya ya, kalau nggak salah ya teh.
2: Kebetulan kita pakai full sourdough full ragi yang bikin sendiri gitu, jadi lumayan takes time gitu.

0: Soalnya mengembangnya pun butuh waktu sekitar totalnya itu kalau kita hitung dari malam kita bikin si ininya ya, si raginya itu sekitar 12 jam.
1: Wow, itu baru mengembang ya Teh. Mengembang, belum bikin sourdoughnya. Belum bikin rotinya.
0: Sudah mengembangkan si rotinya sampai double in size baru masuk. Nanti kan di ovennya juga butuh waktu lagi. Kalau kayak sokupan itu dia butuh waktu sekitar 50 menit untuk dia di oven sampai dia bagus gitu.
1: Wah, Pro 2, aku jadi pengen belajar juga nih ya roti. Ya roti apa yang kira-kira bisa aku bikin ya teman Pro 2 ya? Oke deh, kalau gitu Teh Ega mungkin terakhir dari Teh Ega juga nih. Pastinya kan cerita Teh Ega tadi tuh juga banyak relate ya dengan teman-teman Pro 2 juga yang mungkin awalnya hobi hingga akhirnya jadi jualan gitu ya. Nah, menurut Teh Ega sendiri gimana caranya supaya kita tuh bisa konsisten mengembangkan apa yang udah ada gitu Teh. Kayak Teh Ega kan ternyata gak terjebak hanya di donat aja gitu. Nah, gimana caranya untuk tetap bisa berkembang dan juga berinovasi dengan bisnis yang udah kita punya Teh?
0: Gimana ya? Aku jadi
1: apakah let it flow aja ataukah mungkin melihat peluangnya atau bagaimana Teh?
0: Aku sih sebenarnya kuncinya ini sih Teh. Jangan mudah buat menyerah aja sih Teh, karena memang apalagi di saat ini ya kita di tahun ini tuh
1: benar-benar ya, teman Pro 2.
0: Apalagi di tahun 2026 ini kan terasa banget sulitnya ya, Teh.
1: Benar-benar Teh.
0: Pasti banyak, apalagi orang yang berkecimpung di dunia bisnis, apalagi di FMB ini, ada pasti di tahun ini tuh, kayaknya gue mau nyerah deh. Ya kan, Teh? Nah, jangan dilupain aja proses yang dulu-dulu udah dilewatin gitu, kayaknya sayang aja gitu, untuk menyerah dengan begitu mudah, hanya karena, dengan kondisi yang sekarang ini gitu.
1: Oke, jadi pasti selalu yakin juga gitu ya Teh ya, bahwa masih menurut Teh Ega juga ini sebagai entrepreneur di indie economy, apakah masih ada peluang untuk kita semua nih Teh yang baru mau terjun?
0: Insya Allah masih ada. Yang penting kita banyak belajar aja. Terus karena kan memang apalagi kalau di dunia bakery ini ya. Semua itu tentang teknik.
1: Benar. Karena dia teknik. Bermain di rasa dan tekstur soalnya.
0: Betul.
1: Ya,
0: kalau masalah resep mungkin resep hampir mirip-mirip gitu. Cuma mungkin gramasinya aja yang beda, tapi tekniknya ini yang nentuin gitu. Nah, itu kenapa aku sampai sekarang pun masih belajar Teh. Belajar gitu. Kegagalan tuh masih ada sampai sekarang gitu. Jadi belajar gitu. Eksperimen aja terus. Misalkan dengan produk yang udah ada nih kayak donat. Kayaknya enak deh kalau di hand sedikit. Mungkin standarnya udah kita capai, tapi untuk bisa sampai dia menciptakan next level lagi kan bisa. Jadi nggak mesti kita udah dapet udah oke nih resepnya gitu, udah kayak gini terus. Kan kita ada melakukan adjustment juga di situ.
1: Oke, jadi kita tuh juga bisa berkreasi dengan menu yang udah ada, mungkin menu yang udah oke, tapi tetap teman produk tadi Tega juga bilang jangan lupa untuk belajar lagi ya Teh, karena kalau belajar kita pasti bahwa oh ini bisa digini. Ini bisa diginiin gitu, gitu ya.
0: Betul. Aku juga gitu sering gitu padahal kan aku udah dapat nih standarnya kayak roti atau
1: iya udah dapat ininya pakemnya.
0: Pakemnya gitu kan. Cuma ternyata pada saat proses itu, oh ternyata dia bisa gini loh. Oh ternyata dia memang timingnya harus ditambah 2 menit lagi nih.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, kayak gitu. Jadi memang di lapangan itu akan ada variable X-nya itu aku bilang.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oke. Okay. Harus siap juga ya dengan yang seperti itu ya, Teh.
0: Iya, gitu.
1: Oke, nih kalau gitu Ega terima kasih banyak Teh udah sharing sama-sama siang hari ini. Benar-benar obrolan yang menurut aku ini sangat hangat banget dan sangat relate banget, apalagi dengan teman-teman Pro 2 juga yang ngerasa kayak struggle ya Teh ya, kayak in this economy pengen lanjut atau enggak bisnisnya, lanjut aja, tapi yang penting tadi jangan lupa untuk jangan berhenti belajar. Betul. Berarti ya. Terima kasih banyak Teh Ega. Mudah-mudahan apa yang tadi Teh Ega sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru ya buat teman-teman Pro 2 dan juga tadi teman Pro 2. Terima kasih juga udah yang bertanya untuk lewat WhatsApp ya Teh Ega. Betul. Ya. Nanti main-main kesini lagi ya Teh ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Teh Ega. Iya, see you
0: Teh. Terima kasih.
1: Oke, teman Pro 2 ya. Thank you banget juga buat kamu yang udah stay tune di siang hari ini, tapi jangan kemana-mana teman Pro, tetap di Santai Siang.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Prodo masih barengan sama Relefa pastinya di Santai Siang. By the way, siang hari ini kamu lagi sibuk apa nih teman Prodo? Boleh dong di spill ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_2bdk. Teman

0: dahulu.
1: Atau yang ini.
2: Kenapa hatiku jengah-jengah tiap ada kamu.
1: Atau yang kayak gini.
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman-teman Prodi, buat kamu yang sempat nonton Kim Ji Won, ya teman-teman Prodi dan juga suka sama Kim Ji Won, jadi dia tuh bakalan segera membintangi drama medis, yaitu adalah Dr. X. Nah ini teman-teman Prodi, jadi drama Korea Selatan Dr. X ini bakalan diproduksi oleh SBS, dan dia tuh udah ngebagiin kayak teaser pembacaan naskah gitu, yang dari sejumlah aktor ternamanya kayak Kim Ji Won, Lee Jung Eun, Son Hyun Jo, Kim Woo Sok, dan juga lainnya nih teman-teman Prodi. Rencananya Dr. X ini bakalan segera tayang di tanggal 9 Oktober nanti, so kayaknya kita masih harus menunggu sebentar lagi ya teman Pro 2. Tapi buat kamu nih, di 4 bulan terakhir di 2026 ada juga gak sih drama yang kamu tungguin teman Pro 2? Boleh dong di spill di 0812 6020 9696.

0: Ya ampun, perasaan pagi ini dingin banget. Mumpung weekend, selimutan lagi. Ah.
1: Adek, woi, bangun. Ayu, ih, katanya mau olahraga bareng sama aku. Cepat ganti baju.
0: Duh, Kak, pagi ini dingin banget. Cancel dulu ya olahraganya, mendingan selimutan lagi. Ya, ya, ya, ya.
1: Ih, kamu tuh ya, olahraga tuh bagus buat ningkatin daya tahan tubuh. Jadi kita nggak gampang terserang penyakit.
0: Ah, males ah. Lagi pandemi COVID, Kak. Kita itu harus membatasi kegiatan di luar rumah loh.
1: Kan bisa di dalam rumah juga, Dek. Ini kakak udah siapin Zoom meetingnya. Jadi, olahraganya sama teman-teman yang lain. Jadi kita bisa tetap olahraga di rumah sambil seru-seruan juga. Oh iya, Dek. Tuh kecengan kamu yang cakep itu juga udah kakak ajak loh.
0: Hah? Kenapa nggak ngomong gitu sih di awal? Bentar-bentar, aku siap-siap dulu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
2: Damn.

0: Dari Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman-teman berdua, kabar terbaru dari The Weeknd yang resmi memasukkan nama Tomoko Aran di Out of Time setelah dia menggunakan sampel dari Midnight Pretenders. Ini resmi dirilis di 28 Agustus lalu dan ini juga menandai sebuah kolaborasi yang sebenarnya tuh udah ada sejak lama tapi nggak pernah dicantumin gitu teman-teman berdua. Bagi kamu-kamu yang pernah dengar album dari Down FM tahun 2022, nih jadi melodi dasar dari Out of Time itu tuh tentu udah nggak asing ya buat kamu. Karena emang ini tuh ngambil sampel dari Midnight Pretenders yang juga merupakan mahakarya dari City Pop punyanya Tomoko Aran yang dirilis pada tahun 1983 nih teman pro 2. Bahkan perilisan ini tuh juga jadwalnya itu barengan sama rangkaian tour The Weeknd di Jepang yang juga menjadi tour pertama dari The Weeknd di negara tersebut dalam 7 tahun terakhir. Get loose. Get loose. I know I see you. Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girl shit, huh? Get loose. Well, here's a little preview. Get loose.

0: 3, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
1: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
2: tahu nggak kota yang perhatian banget?
3: Semarang?
2: Salah.
3: Kediri?
2: Salah.
3: Talu kan bro?
2: Apa? Purwokerto.
1: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic,
4: ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
4: Oh,
5: kepedean ya. Gitu.
1: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yuto Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang udah barengan sama Raya Liva dari jam 10 pagi. Dan sekarang teman Pro 2 di jam 3 sore barengan sama Seni di Sore Ceria. Kalau gitu Raya Papi, teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Kompromi pertama di Info Pro 2 Sore Ceria. NHP baru saja meraih number 1 di Billboard untuk pertama kalinya lewat The Sin Bliss. Dan ini juga merupakan salah satu raihan dari NHP karena berdasarkan data dari Luminate, album tersebut mengumpulkan 98.000 lebih equivalent album unit selama pekan pertama perilisannya. Ini juga menjadi album ketujuh NHP yang berhasil masuk 10 besar sejak tahun 2022.
3: Info Pro 2.
2: The Kid LAROI merilis sebuah lagu dengan nuansa R&B klasik yaitu Sleep. Dan juga hari bersama dengan video musik garapan dari Ayo DJ yang menampilkan The Kid LAROI bersama dengan penyanyi Melody Gray sebagai sepasang kekasih. Sleep bercerita tentang sebuah hubungan yang rumit ketika seseorang terus dihantui masa lalu meski telah memiliki pasangan lain. Melewati lagu ini, ia juga menyampaikan kebingungan dan kerinduan tersebut melalui perpaduan vokal bernuansa soulful dan flow yang lebih cepat pada verse kedua.
3: Info Pro 2.
2: Film animasi Pokemon Wildcard akan segera tayang di tahun 2027 secara global. Gimana ini perilisan film Pokemon yang dibuat sejak Pokemon The Movie Secrets of the Jungle pada tahun 2020. Ishihara juga menambahkan bahwa karakter utama film Pokemon Wildcard ini merupakan seorang pemain Pokemon Trading Card Game atau TCG yang bertarung dan berusaha untuk menjadi seorang juara. Film ini juga telah merilis teaser terbaru yang menampilkan sekilas sosok pemain yang mengenakan hoodie berwarna kuning yang memiliki kemiripan dengan karakter Pokemon Mimikyu.
4: Baru saja kamu simak informasi terkini dan

Teman Pro 2, sesaat lagi pukul 15:11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti kumandang azan asar ya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau ngomongin Justin Bieber dan kita berharap dia buat bikin konser worldwide, teman Produa, nampaknya kamu harus sabar dulu ya. Even dia sudah comeback ke panggung musik, yes. Bukan berarti kesedihan kita waktu dia gagal konser di Indonesia gara-gara dia sakit apa Ramsay Hunt ya kalau nggak salah, yang wajahnya tuh nggak bisa digerakin, teman Pro 2, itu langsung terobati karena nampaknya Justin Bieber ini tuh sekarang lagi fokus banget buat bisnis. Comebacknya dia pastinya, teman Pro 2, ya, dalam acara Coachella 2026. Di sana juga kita melihat sebuah instalasi dari Skylark, di mana ini merupakan brandnya dari Justin Bieber. Dan itu merupakan menjadi sebuah pendukung acara utama, termasuk brand dari sang istri, yaitu Rode, teman Pro 2. And as we know, Justin Bieber itu tuh kayak membuat Skylark ini tuh kayak tanpa batas. Jadi bukan cuman kayak brand audio saja ataupun kayak sepatu aja yang baru dia rilis juga,

Hal ini tuh sempat dicuatkan, dicuitkan mungkin lebih tepatnya karena ini di X teman Pro 2. I want to make a Skylark phone. Yeah, and if you already been building something special, and it's ready to go, gitu katanya ya. Sebentar, ini aku dapat video call gimana ini? Ya, yes, segitu teman Pro 2 ya. Jadi kita mungkin kalau misalkan kamu penggemar gadget dan pengen dapetin kayak gimana sih desainnya dari si Skylark-nya Justin Bieber ini, kamu tinggal tungguin aja. Karena ini masih belum ada prototipe sama sekali, karena ini benar-benar kayak ngundang kira-kira udah ada produsen yang memang udah punya prototipe tertentu enggak gitu. Jadi kalau misalkan udah ada baru deh.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

This is Awesome Coming from Neo with Matt, teman Produa. Ini kalau misalkan ngomongin tentang masa-masanya R&B lagi tinggi-tingginya, mungkin di early 2000-an, teman Produa, Naughty ya. Kalau misalkan kita ngomong, ini tuh bisa disejajarkan mungkin ya, R&B itu sama hip hop itu kayak benar-benar growing fast di Indonesia tahun 2000-an awal. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang hip hop teman Produa ya, itu pasti kita nggak akan lepas sama yang namanya sosok Jay-Z. Satu informasi terbaru teman Produa, yes, Jay-Z dan You Music Shop akan meluncurkan Jay-Z Z30 Pop-Up Experience resmi di Camden Market London pada 27 Agustus, which is kemarin-kemarin, dan bakal

akan kelar besok tanggal 2 September. Jadi perhelatan ini merayakan 30 tahun album ikonis Reasonable Doubt dengan koleksi busana edisi terbatas bertema London dan rilisan piringan hitam spesial, terus juga ada buku-buku Asline serta Armand the Brignac. Jadi ruang retail ini juga menghadirkan DJ set live setiap malam pukul 17.00 sampai 19.00 dan menampilkan para tastemaker seperti DJ Target, DJ Samtax dan juga DJ Many North. Siapa tahu kalau misalkan kamu ya ada rencana buat ke London besok ya. Kekejar enggak tuh kalau misalkan

0: teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
3: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
0: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin.

Dan perawatan mekanis terbaru meliputi pemasangan karburator Carter dan sistem pengapian elektronik ya, penggantian generator serta pembaruan segel mesin. Gitu, cenah teman Pro 2 ya. Land Rover 109 Series 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
1: Apa tuh?
0: Kopo. Nata de kopo.
2: Nata de kopo.
3: Nata de kopo.
0: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
2: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke, lagi ada storytelling di situ ya.
2: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
0: Kepompong. Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
0: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
0: Pajajaran dong. Aduh.
3: Kepikiran. Pacacaran.
0: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
0: Daerah Cica.
3: Cica.
0: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Yeah. Ada terminal di situ.
2: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
0: Jalan apa tuh?
2: Gas ibu.
0: Kok gas ibu?
2: Gas ibu.
0: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
1: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
0: Iya benar.
2: Tapi lagi.
0: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa
1: tuh?
0: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
0: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
0: Wah.
2: Pasir Ampun.
0: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
2: Oi, apa tuh?
0: Tahu nggak?
2: Apa tuh?
0: Jalan Layang Pasuparti.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: mood teman-teman kamu, nggak ngelarang kamu pakai baju apa-apa, nggak toksik, serius ya. Selamat sore teman Pro 2 yang baru gabung sama Pro 2 96 FM di Pro 2 Sore Ceria. Masih sama Sandy Puspandini ya sore hari ini. And ya, sebentar lagi kita bakalan ngobrol sama satu narasumber kita teman Pro 2 ya. Seorang bukan mahasiswa deh ya. Sore hari ini kita bakalan ngobrol sama seorang BIPA Teacher Assistant dari Australia, teman Pro 2, sebagai Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2025. Kita bakalan cari tahu pengalamannya itu seperti apa aja nih selama menjadi Duta Bahasa Jawa Barat 2025. Dan pastinya juga ya, kesempatan ngobrol-ngobrol sore ceria kayak gini juga terbuka untuk kamu teman Pro 2 yang pengen kita undang juga ya. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 punya banyak prestasi di kampusnya ataupun di sekolahnya, ataupun ada program-program yang berkaitan dengan sekolah, acara kampus, ya kan, kamu pengen di announce, pengen diajak siaran juga sama kita, kamu tinggal kirimin aja ya profile kamu ataupun mungkin kayak proposal acaranya seperti apa, langsung kontak Pro 2 aja di 0812-6020-9696. Dan atau kamu juga bisa approach kita di Instagram kita di @pro2bdg.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Yes, balik lagi di Pro 2 Sore Ceria. Masih barengan sama saya Indri Puspanini di sore hari ini di edisi Selasa 1 September 2026. Dan seperti yang sudah saya dijanjikan ke kamu tadi, teman Pro 2 ya, kalau sore hari ini kita bakalan ngebahas tentang Duta Bahasa Jawa Barat. Karena ya, narasumber kita sore hari ini sudah hadir, teman Pro 2 ya, seorang BIPA Teacher Assistant di Australia. Wah, ini kalau misalnya ngomongin udah ke luar negeri kayak gini sih, pasti udah ngomongin bahasanya jago banget, teman Pro 2. Karena kalau misalkan ngomongin duta bahasa nih, biasanya orang-orang yang memang paham akan bahasa ya, literatur tertentu gitu kan ya. Dan pastinya sore hari ini kita bakalan seru-seruan ngomongin nih, sebenarnya kalau menjadi duta bahasa tuh kayak gimana sih ya. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita sore hari ini. Sudah ada Teh Ica Nur Oktavianisa. Selamat sore Teh Ica. Sebentar, suaranya hilang. Nah, selamat sore Teh Ica.
4: Ya, selamat sore.
3: Apa kabar?
4: Baik.
3: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang, Kakak?
4: Nah, karena sekarang baru selesai studi, jadi ketika baru selesai kemarin langsung ke Australia untuk yang teaching assistant itu, kemudian pulang, dan pas pulang sekarang jadi bantu riset juga di kampus.
3: Oh, I see. Iya. Kalau boleh tahu kampusnya di mana di Bandung ini?
4: Di UPI.
3: Di UPI, iya. Ambil bahasa.
4: Ambil bahasa juga.
3: Bahasa? Apa?
4: Bahasa dan Sastra Indonesia.
3: Oh, Bahasa dan Sastra Indonesia. Serius ya, rapi bener ngomongnya teman Pro 2 ya. Kalau orang bahasa itu tertata, terstruktur gitu ya. Oke, jadi di sini mengambil bahasa tuh apa? Sastra Indonesia ya.
4: Iya,
3: di
4: betul.
3: UPI sekarang berarti udah semester berapa?
4: Nah, sekarang baru selesai, Kak.
3: Baru selesai. Iya. Kapan wisudanya? Kemarin Agustus.
4: Enggak, justru itu. Jadi karena kemarin beresnya di awal Januari, nah harusnya wisudanya udah dari bulan Mei.
3: Mei ya.
4: Tapi karena kemarin keburu berangkat ke Australia, jadi akhirnya ditunda. Dan mungkin nanti di bulan Oktober baru bisa wisuda.
3: Baru ikut yang kayak batch selanjutnya untuk wisuda ya. Kemarin di Australia itu berapa lama?
4: 3 bulan setengah.
3: 3 bulan. Tempatnya di mana di Australianya?
4: Nah, kita karena itu kerjasama sama atas Canberra, jadi kita ada yang di Canberra, tapi beberapa orang juga ada yang ditempatkan di Melbourne, di Huntington Tower.
3: Iya. Oh, ih, seru banget teman Pro 2 ya. Jadi ini merupakan sebuah program dari mana? Dari duta bahasa kah, atau memang itu BIPA Teacher Assistant ini?
4: Oke. Yang BIPA Teacher Assistant ini kebetulan dia program dari Adliput Canberra, kemudian kita bekerja sama juga sama Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra dari UPI, tapi kita juga bermitra dengan Balai Bahasa Jawa Barat, dan kemarin juga kita sempat dibantu dengan Badan Bahasa Kemendikbud.
3: Berarti ini programnya apa? Bukan student exchange ya?
4: Bukan, jadi ini betul-betul guru bantu, tapi juga teman-teman mahasiswa juga banyak yang pada akhirnya ikut ke sana.
3: Wow, iya. Selain Teh Ica, teman-teman mahasiswa ada berapa banyak yang dikirim ke Canberra sana?
4: Nah, kemarin yang dikirim dari UPI ada 4 orang, tapi kita juga ketemu dari kampus lain, Kak. Jadi ada dari UNESA, UNJ, UNDIKSA juga ada.
3: Total dari Indonesia berarti ke sana berapa banyak dalam program
4: ini? Ada 8 ini? Orang.

0: Betul.
1: Iya enggak sih? Dia bisa ngomong apa kabar gitu kan. Ya, ya saya baik-baik. Itu ternyata memang di sana ada bahasa Indonesianya. Betul, ya kan gitu. Dia bisa hitung 1 2 3 dengan bangganya. Nah. Ya. Kamu nonton kan ya yang wawancara dia film apa Avengers ya kan.
0: Nah itu.
1: Itu. Oke, berarti di sana sebenarnya tuh kalau misalkan berbicara bahasa Indonesia, mm-hmm. orang-orang di Australia yang memang menekuni atau mungkin mempelajari bahasa Indonesia, mereka bisa ya.
0: Bisa. Dan bahkan di kami itu ada community language. Mm-hmm. Jadi community language ini terbuka untuk berbagai usia.
1: Yes.
0: Dari mulai usia anak-anak pun ada, dari yang 2 tahun kemarin ada yang ikutan belajar juga bahasa Indonesia. Dan sampai untuk teman-teman yang memang usianya juga sudah dewasa, mm-hmm. pasti ada.
1: Mantap. Kalau kemarin Teh Ica dan kawan-kawan itu kayak

0: Kita juga nggak lupa sih Kak, kita mengenalkan budayanya juga nih kayak gimana. Dan kebetulan kemarin yang diperkenalkan adalah wayang. Jadi kita lagi fokusnya ke sana.
1: Oke, jadi benar-benar membawa misi budaya ya, misi Indonesia secara bahasa juga di sana. Totally 3 bulan di sana.
0: 3 bulan
1: ya
0: di sana.
1: Ngajar anak-anak SD. Ada pengalaman apa di sana yang mungkin benar-benar masih memorable di kepalanya Teh Ica? Ada nggak sih anak kecil yang kayak dia Asbun? Mungkin ada yang kayak asal ngomong apa gitu, ada gak sih?
0: Iya, ya ampun, ada aja selalu. Mereka kan lucu-lucu ya, masih pada kecil.
1: Yes.
0: Nah, sama aja sebetulnya sama anak-anak di Indonesia. Mereka pun contoh anak yang seru lah ya. Tapi yang paling bikin memorable dan bikin belajar banyak dan tidak dipelajari di kuliah sebetulnya, karena di Australia mereka pendidikan ke anaknya sangat bagus. Terutama mereka juga fokus ke mental health. Jadi anak-anak yang memang butuh perhatian secara khusus itu ada catatan tersendiri dari gurunya. Jadi gurunya itu nggak hanya fokus ke bagaimana mereka bisa belajar di kelas, tapi gimana cara mereka bisa mengikuti proses belajar itu secara individu. Karena kan mereka ada catatan, ada yang mungkin punya ADHD, kemudian juga autism dan lain sebagainya. Iya.
1: Tapi itu ada kayak shadow teacher-nya gitu nggak sih biasanya?
0: Iya, dan mereka punya shadow teacher itu yang membuat saya ketika pulang ke Indonesia, oh mungkin Indonesia juga lama-kelamaan harus punya guru yang seperti itu di kelas. Iya.
1: Oh, sebenarnya program itu ada. Ya kan? Cuman mungkin masih belum melek aja kan. Kalau di Indonesia itu banyaknya mamah-mamahnya denial ya gitu.
0: Betul.
1: Oh enggak, anak saya enggak apa-apa, cuman bandel aja ya kan.
0: Iya, betul.
1: Anak-anak saya enggak apa-apa, cuman speech delay aja gitu ya. Padahal kalau memang ternyata diketahui lebih dini kan, dan juga memang accepted bagaimana keadaan seharusnya, dan memang membutuhkan shadow teacher, itu justru memudahkan saat dewasanya ya kan.
0: Nah, iya betul sekali.
1: Oh, berarti di sana udah lebih melek tuh yang kayak gitu-gitu ya.
0: Nah, iya. Dan itu yang bikin saya juga sendiri jadi dievaluasi gitu. Jadi setiap malam tuh saya selalu buka Aero. Jadi mereka punya website research-nya tersendiri untuk gimana nih ngerespon anak-anak yang memang butuh perhatian khusus. Nah, mereka udah punya. Jadi kita sebagai assistant teacher ataupun guru di sana tinggal cek aja dari website itu.
1: Oh, I see. Ada kurikulum tertentu yang memang diikuti enggak sih di sana? Secara selama proses pembelajarannya
0: gimana? Ada. Nah, kurikulum di sana mereka pakai Australian curriculum. Jadi kita bisa cek juga di website yang sama dari Aero, tapi biasanya per sekolah juga mereka punya kurikulum tersendiri.
1: Oh.
0: Dan pas banget kemarin itu karena ngajarnya di private school. Jadi setiap private school punya lagi kurikulum yang memang khas mereka.
1: Oh, beda ya standarnya ya. Oke, oke, oke. Jadi berarti kalau private school itu lebih ke apa? Tuh, maksudnya kalau bukan homeschooling kan?
0: Iya. Kalau di sini private school tuh mirip-mirip sekolah swasta lah.
1: Swastanya ya. Agak maharani alias mahalnya teman berdua ya. Gitu. Oh, jadi kemarin ngajarnya di sana.
0: Iya.
1: Ya gimana orang teachers-nya ini dari Indonesia, teman Pro 2 langsung diekspor ya, diimport gitu kan ya. Dan kita juga benar-benar kalau kita belajar tentang bahasa orang sama orang aslinya tuh kayaknya benar-benar beda ya, kayak native speaker-nya itu. Berarti di sini Teh Ica juga dan teman-teman sebagai native speaker yang mengajari bahasa Indonesia itu sendiri.
0: Iya, betul.
1: Sebenarnya buat mereka apa sih kesulitan belajar bahasa Indonesia? Coba aku pengen tahu nih.
0: Katanya kalau kata mereka sih paling susah bahasa Indonesia itu dari imbuhan.
1: Imbuhan.
0: Mereka bingung kapan pakai me, pakai an pun, belakangnya
1: gitu
0: dan
1: ya.
0: Iya, itu yang sulit mereka.
1: Berarti kalau imbuhan itu sama kayak kita belajar tenses kali ya.
0: Iya, betul.
1: Agak ribet-ribet juga di situ. Oh, mereka susah.
0: Mereka sulit di situ.
1: Oke, tapi mereka ini enggak sih kalau misalkan belajar bahasa Indonesia yang slang yang kesehari-hari yang kayak enggak gak mau gitu. Aduh, enggak sih mereka yang kayak

0: yuk gitu. Waduh. Lari.
1: Iya bener.
0: Lari. Kan bahasa baru itu. Baru 2 hari lalu itu bahasa ya keluar. Maaf Pak Ganjar ya. Ini mah di-threads Pak Ganjar ini mah ya. Kita ikutan aja ya. Oke. Jadi sebenarnya sesuatu

0: jadi fokus utamanya adalah mereka punya kemampuan bahasa Inggris yang baik sebetulnya, Kak.
1: Yeah. Iya. Ada ini nggak sih syarat IELTS atau TOEFL tersendiri?
0: Iya, sebetulnya kalau syarat IELTS ini juga harus ada ya, karena mungkin nanti memudahkan juga pas di sananya. Jadi kira-kira sekitar 6,5 harus dapat IELTS-nya.
1: Oh, okay.
0: Plus juga ini mempermudah buat apply visa.
1: Nah, ini
0: ternyata
1: nih,
0: iya,
1: penting ya.
0: Penting
1: gitu. Mm-hmm. Jadi nggak semata-mata pergi ke sana mudah. Ini visanya juga ternyata ada syaratnya.
0: Waduh,
1: tertentu.
0: Iya betul, dan apply visa ke Australia itu susah banget.
1: Seriusan, ada harus ada syarat ini gak sih? Kalau kan kalau misalkan liburan itu apply visa itu harus ada kayak, oh tabungan kamu harus segini.
0: Iya.
1: Bisa, itu juga kalau misalkan dalam proyek ini ada juga?
0: Iya ada, jadi kemarin ada sempat naruh dulu bank referensinya ada berapa dan itu ada minimalnya juga.
1: Oke. Berarti tetap ya sama ya, jadi kayak liburan
0: sama
1: ya?
0: Sama aja, itu kayak liburan.
1: Tapi di sana sebenarnya aktif setiap harinya kayak seminggu 5 hari aktif ngajar dan 2 hari libur atau gimana sih? Nah, karena aku dengar di Australia itu per jam.
0: Iya, betul.
1: Gimana?
0: Jadi kita aktif dari hari Senin sampai hari Jumat. Okay. Jadi nanti kalau misalnya Sabtu Minggu biasanya aku dan teman-teman suka main tuh.
1: Jalan-jalan.
0: Udah kemana aja
1: kan ini kan Canberra ya kan.
0: Iya.
1: Sempat ke ini nggak sih, kayak ke Sydney kan salah satu kota termahal atau tempat-tempat lainnya pernah nggak? Atau kemana?
0: Iya, kita paling jauh ke Sydney tapi itu barengan juga.
1: Okay.
0: Ya, jadi kita naik mobil ke sana tapi biasanya kalau misalnya Sabtu Minggu kita keliling-keliling daerah Canberra aja, kemana lagi ya yang belum?
1: Tapi itu juga udah bagus-bagus gitu. Ya kan.

0: Dan ini apa sih di saat kayak penyeleksian itu yang sulit bagian apanya?
1: Ah, karena aku dari jurusan bahasa dan sastra murni ya. Ini kan nggak belajar pedagogi berarti. Jadi ketika bagian micro teaching ini agak lumayan menantang kalau buat aku karena belum pernah micro teaching.
0: Micro teaching tuh gimana?
1: Nah itu jadi micro teaching kita harus memperlihatkan lah ya show kita cara ngajarnya kayak gimana gitu.

0: seperti apa waktu itu?
1: Nah, waktu itu akhirnya tanya-tanya ke kakak tingkat yang memang dari jurusan pendidikan.
0: Oke.
1: Pun juga nanya ke dosen, ini caranya bagaimana gitu. Oh. Meskipun jatuh bangun ya di situ.
0: Parah, parah. Preparation-nya berapa lama waktu itu?
1: Nah, karena waktu itu juga mepet ya sama mau beres sidang dan lain sebagainya. Jadi ya sudah, satu bulan penuh itu dipakai untuk preparation ke sana.
0: Oke, itu termasuk kayak visa dan lain-lain.
1: Kalau visa enggak deh. Kalau visa sama visa itu bisa sampai 3 bulan kemarin.
0: Oke. Oke. Berarti visanya bisa 3 bulan sebelumnya, terus untuk prepare sebulan sebelumnya itu adalah mepet-mepet yang memang mau berangkat.
1: Iya.
0: Ih, seru banget. Nah, di sini juga kan TIC ini juga selain memang aktif di dunia bahasa yang which is di sebagai akademisi ya di kampus gitu kan ya. Ini TIC juga punya pengalaman menjadi duta bahasa Jawa Barat 2025 tahun lalu.
1: Iya, betul.
0: Gitu kan. Nah, dengan adanya pengalaman menjadi seorang duta bahasa Jawa Barat 2025 itu banyak enggak sih mempengaruhi kualitas Teteh sendiri khususnya dalam bidang bahasa di saat TIC ini diterbangkan ke Australia. Seberapa pengaruh nih duta bahasa waktu Teteh terbang ke sana?
1: Sangat berpengaruh ya Teh, karena kan dari sana juga jadi belajar ternyata kalau misalnya orang ke luar negeri mengajarkan bahasa Indonesia sebetulnya mereka ada diplomasi budaya as a language ambassador di sana. Makanya ketika jadi duta bahasa dari awal udah kebayang, berarti nanti kalau misalkan di sana nggak bisa nih cuma ngajarin aja, tapi harus memperkenalkan budayanya juga, termasuk dengan pakaiannya juga, itu tuh.
0: Serius,
1: jadi iya, kalau kemarin tuh sampai berpikir, kayaknya kalau ke sekolah mah harus pakai batik terus deh, dan akhirnya itulah yang menjadi pilihan. Misal contoh sederhananya begitu. Hal-hal yang lainnya lagi tambahan, misalkan ketika advokasi ke sekolah-sekolah, terus juga ngobrol ketika di KBRI dan lain sebagainya. Jadi ketika ada kegiatan di KBRI, ya sudah gitu, ini sebagai duta bahasa harus seperti ini. Nah itu menjadi bekal tambahan dan penunjang juga sebetulnya.
0: Bener, jadi karena udah ada pengalaman sebelumnya, jadi udah tahu manner nih. Kita nggak jadi semata-mata mahasiswa yang celengak-celinguk gitu kan ya. Oh, KJR itu gini, gitu. Enggak begitu ya. Ini nih teman Pro 2 pentingnya seaktif itu saat menjadi mahasiswa. Oke, di sini kan TIC juga udah ke Australia, terus juga tahun lalu jadi duta bahasa Jawa Barat. Sesibuk itu menjadi mahasiswa tingkat akhir ya kan. Sebenarnya apa yang TIC kejar untuk kayak masa depannya TIC? Kenapa sih TIC ini tuh kayak benar-benar kayak benar-benar ayo waktu kuliah tuh cari deh experience sebanyak-banyaknya gitu.
1: Iya, karena begini, jadi dulu mah tetap ya di semester 1 juga tetap bingung lah semua orang.
0: Benar-benar.
1: Pokoknya pernah jadi manusia bingung aja.
0: Iya, semua pernah bingung pada masanya ya.
1: Iya, benar. Tapi pas semester 5 terus mulai ikut riset dosen udah kebayang nih, ternyata aku kayaknya senangnya di riset deh. Terus juga pernah ngajar di sekolah di Darut Tauhid. Tapi bertanya lagi, benar enggak sih ini Teh senang ngajar? Ternyata dari antara dua itu harus milih satu kan ya. Ternyata pas udah dicari tahu lagi, lebih senengnya riset. Nah, makanya ketika senengnya riset, berarti portofolio yang harus mendukung di hari ini jadi mahasiswa tuh apa aja sih dan harus dilakukan sebaik mungkin dari sekarang gitu.
0: Udah ada planning nih di kepala ya. Nih makanya hati-hati buat yang ngedeketin Teh Ica, bohong-bohong dikit risetnya udah kayak detektif ya. Menganalisanya tinggi nih, tahu nih kira-kira bakalan apa yang terjadi kayak setahun dua tahun ke depan gitu. Nah, apa emang yang harus kayak kita siapin khususnya di bidang pembelajaran itu tadi gitu kan ya. Nah, banyak enggak sih teman-teman Teh Ica yang memang memilih untuk menjadi mahasiswa yang kayak kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Gimana Teh Ica melihat teman-teman yang seperti itu? Meanwhile di sini Teh Ica sendiri sangat aktif gitu. Entah itu mencari pengalaman, berorganisasi dan hal-hal lainnya yang udah Teh Ica lewatin ini. Gimana nih Teh?
1: Tapi kan ya, kalau aku lihatnya kalau orang kuliah pulang mungkin itu pilihan mereka.
0: Betul. Jadi itu passion mereka.
1: Iya, itu pilihan mereka aja. Jadi setelah capek kuliah mereka pulang di kosan nugas. Nah, itu juga sebetulnya nggak masalah sama sekali kan.
0: I see.
1: Atau mungkin dalam catatan nilai-nilai akademiknya harus tetap bagus, jangan sampai karena kuliah pulang terus
0: C semua
1: takut.
0: Tapi ada yang kayak gitu nggak sih?
1: Ada aja.
0: Gimana Teh Ica melihat kayak ih masa muda kok begitu banget gitu, kayak ada kepikiran apa?
1: Kalau misalnya kepikiran kayak gitu mah sebenarnya disayangkan aja sih ya, karena kan harapannya juga ketika ngelihat

0: teman-teman yang memang rajin dan senang belajar jadinya senang gitu. Tapi kalau ngelihat yang agak males-malesan dan lain sebagai hal, kadang berpikir begini, apanya yang harus dibantu dari aku ke dia gitu supaya dia senang belajar. Kadang ada perasaan sedih juga kalau lihat teman misalkan ada yang belum lulus sekarang di semester 8, kadang berpikir, ih dulu tuh aku bareng kamu loh masuk, kok sekarang enggak bareng lagi lulusnya. Nah itu
1: atau mungkin ada perasaan kakak ini yang dulu ospek aku ya, sekarang kok masalah masalahnya sekarang lulusnya duluan aku gitu ya kan. Oke. Jadi hal-hal itu sebenarnya yang memang tersirat di pikirannya Teh Ica gitu kan ya. Oke. Dalam waktu dekat ini lagi ada program apa ya, atau mungkin hal yang memang lagi Teh Ica lakukan atau Teh Ica kejar?
0: Nah, kalau lagi sekarang-sekarang karena juga aktif di komunitas, jadi kita bikin program lah ya di komunitas, plus juga sekarang lagi nyiapin buat preparation TOEFL karena sebetulnya dari UPI ada program lagi, tapi namanya ini LAP Victoria, jadi ke Victoria dan
1: Australia cuman, lagi ya?
0: Iya, dan cuman di FPBS aja, tapi sisa-sisanya ini bolak-balik ke kampus hampir setiap hari, bantu dosen di sana untuk riset dan lihat teman-teman juga, maksudnya biar biar masih bisa ketemu teman-teman meskipun udah lulus. Iya, karena kadang kan ada kangen-kangennya ya.
1: Iya lagi kayak bentar dulu nih pisahnya, jangan langsung mendadak ya gitu. Kita kayak main-main dulu sebelum nanti semuanya sibuk di dunianya masing-masing kayak gitu kan ya. Dan belum juga nanti mengejar wisuda Oktober. Yes, congratulations pastinya buat Teh Ica.
0: Terima kasih.
1: Finally ya, setelah bertahun-tahun pakai toga, nanti foto sama keluarga. Ya udah, ada penamping wisudanya sudah ada belum?
0: Aduh, belum.
1: Aduh, wah ini nih teman kerja ya. Nanti
0: ini
1: kamu
0: mungkin masalahnya ya.
1: Ini jadi masalah ya. Menurut aku enggak jadi masalah sih, orang semantap ini teman berdua ya. Orang semantap ini enggak punya PW. Kalau saya nih jadi dia, bodo amat ya. Enggak jadi masalah. Ya, siapa tahu ya. Tapi nanti kamu lihat aja di Instagramnya Pro 2, nanti ada Instagramnya Teh Ica. Ya siapa tahu penasaran sama Teh Ica kayak gimana, pengen jadi PW-nya, approach aja Teh Ica-nya langsung. Oke, jadi memang sebenarnya masih ada beberapa program lainnya ya kan, beberapa hal yang berkaitan dengan community juga tadi ya. Betul, yang disebutkan. Dan tadi juga Teh Ica lagi mempersiapkan diri untuk TOEFL, untuk bismillah untuk berangkat lagi ke Australia, sekarang untuk di Victoria. Ya kan, dengan program yang lain pastinya. Sebenarnya dengan ini kan ngikutin ini semua tuh capek gitu. Tes TOEFL tuh juga susah ya kan. Teh Ica melihat diri Teh Ica tuh kedepannya menjadi apa sih? Pengen jadi apa sih?
0: Nah, kalau pengen menjadi ya, kalau jujur, kalau misalnya perginya ke job, ya what I want to be in the future, pingin jadi guru besar. Jadi itu itu adalah cita-citanya.
1: Amin. Berarti as soon as possible bakalan ambil S2 magister ya?
0: Iya.
1: Oke, di mana rencananya? Di UPI lagi kah?
0: Waduh, sepertinya pengennya di luar negeri kalau
1: ini. Di Australia aja kata aku mah kan udah hafal ya, bener ya. Udah road trip. Men, road trip. Ini kita mah ke Cimahi aja kita takut ya gitu. Ini udah ke Australia road trip sama teman-temannya gitu kan. Jadi pengen mungkin ambil semoga ada scholarship juga. Jadi pengen ambil magister di luar, ya kan? Pengen jadi dosen juga karena passionate di bidang ngajar juga, ya kan? Apalagi di bidang bahasa yang udah dipelajari sama Teh Ica ini, teman Pro 2. Yes, congratulations. Pokoknya sebentar lagi Teh Ica juga bakalan wisuda, ya, dan hebat banget. Aku mau applause dulu buat Teh Ica dengan semua hal experience-nya yang memang udah dibagikan, di sharing sama kita di sore hari ini. Ada yang mau Teh Ica sampaikan gak sih? Mungkin ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat pendengar kita sore hari ini yang juga masih semuanya sama Teh Ica nih gitu kan. Masa-masanya kita harus mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin yang bermanfaat. Silakan Teh Ica.
0: Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya buat teman-teman terutama yang masih belajar, pokoknya kalau belajar jangan dipaksa. Ya justru itu, karena kalau misalnya dipaksa bakalan banyak nemu hal-hal yang jadinya enggak suka dan semakin enggak suka. Sayangnya kalau misalnya enggak suka, nanti jadi susah berkembang. Jadi kalau mau berkembang dalam satu hal, fokus aja di satu hal, sukain itu, pokoknya mesti jatuh cinta.
1: Iya. Yes, yes. Jadi kita harus jatuh cinta apa sama yang apa yang kita lakuin.
0: Iya.
1: Yes, betul. Jatuh cinta sama diri sendiri.
0: Iya.
1: Itu juga paling penting ya kan, dan pastinya juga sedini mungkin untuk lebih mengenal kita itu seperti
0: betul
1: apa.
0: Betul sekali.
1: Ya, jangan sampai nanti umur 25 masih quarter life crisis ya, kayak aku enggak tahu passionku gitu. Sayang banget ya enggak sih?
0: Sayang. Dan jangan lupa setiap hari harus makan enak dan tetap bahagia. Nah,
1: setuju
0: itu aja.
1: Banget. Ya makan enak mau diupload mau enggak terserah kamu. Nah, ya. Orang mau mencibir mau tidak bodo amat ya. Jadi happy lah ya, hiduplah sehappy mungkin gitu ya. Oke deh kalau gitu Teh Ica, luar biasa, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak juga Kak.
1: Hebat banget. Jujur Teh Ica adalah seorang mahasiswi yang memang pengen banget Sandy dulu ada di posisi dia ya. Dan jujur untuk dapetin semua hal-hal yang berkaitan dengan studi abroad itu tuh emang agak sulit ya. Dan selagi memang ada kesempatannya teman Pro 2 dicoba, karena pengalaman itu dan kesempatan pastinya ya gak bisa dibeli sama uang.
0: Iya.
1: Dan biasanya juga datangnya enggak berkali-kali ya. Mungkin bisa sekali dua kali tapi enggak berkali-kali, dan harus nunggu kamu siap dulu. Hei, tidak ya. Kamu yang harus siap-siap dari sekarang. Teteh, terima kasih banyak ya.
0: Iya, terima kasih banyak juga Kak Sandy.
1: Pokoknya lancar buat Teh Ica atas segala rencana yang memang direncanakan. Amin. Ya kan. Terus juga rencana untuk wisudanya dapat PW-nya juga nanti lancar ya gitu. Semoga nanti wisuda juga kebayanya bagus, makeupnya bagus, amin, foto-fotonya amin, bagus ya. Karena itu juga jadi pengharapan kita guys ya, gak sih itu ya. Dan yang paling penting adalah semoga nanti goalsnya pengen ke Victoria dan juga dapat scholarship untuk ambil magister juga dilancarin.
0: Amin.
1: Thank you ya Teh Ica ya.
0: Thank you so much.
1: Thank you for coming to Pro 2 96 FM. Yes, dan itu tadi teman Pro 2 ya, obrolan kita di sore hari ini di Pro 2 Sore Ceria bersama seorang duta bahasa Jawa Barat tahun 2025 yang merupakan juga BIPA Teacher Assistant di Australia, Teh Ica Nur Octavian Nisa, seorang mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pengen diajak ngobrol kayak Teh Ica, kamu tinggal kirim aja data kamu, profil kamu ya, atau mungkin kayak beberapa prestasi kamu di Instagram kita di @pro2bdg ataupun di WhatsApp kita 0812-6020-9696. Saya ini masih terus temenin kamu sampai jam 7 malam nanti, so stay close on 96 FM.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu? Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari ya, penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari cari
1: meteorologi
0: atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu
1: seret tenggarakannya.
0: Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore

You're still listening Prodo 96 FM, teman Prodo. Masih di Prodo, sore ceria. Obrolannya tadi udah, info-informasinya juga udah saya dikasih. Kita bentar lagi juga bakalan dengerin kumandang azan maghrib ya, tepat pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Jadi kalaupun memang teman Pro 2 lagi di jalan ngejar maghriban di rumah, hati-hati, jangan ngebut-ngebut teman Pro 2. Gimana mau ngebut, Sandy, nih macet? Wih, ya udah sabar dong ya. Karena kan kayaknya kota Bandung ini bukan perkara hari Senin atau Jumat lagi yang benar-benar biang macetnya teman Pro 2. Emang hampir setiap hari di jam-jam sibuk kota Bandung tuh emang udah macet banget. Jadi sabar-sabar aja teman Pro 2 yang lagi ada di jalan kota Bandung. Karena kalau saya dilihat juga ya, memang banyak sekali ruas-ruas jalan kota Bandung yang merah-merah teman Pro 2, especially di kawasan Dago, Pasteur ya, terus juga kawasan Ahmad Yani, Jalan Jakarta juga. Apalagi KHP Hasan Mustafa juga terlihat padat ya teman Pro 2 sore hari ini. Kawasan Buah Batu juga di sini terlihat sangat panjang antrian kendaraannya menuju ke terusan Buah Batu dan arah sebaliknya juga. Kamu yang mau melintasi kawasan Pelajar Pejuang juga terlihat padat sore hari ini. Terus juga kamu yang mau melintasi kawasan Hos Cokro Aminoto arah menuju Sukajadi juga terlihat ada kepadatan lalu lintas teman Pro 2. Begitupun juga dengan kawasan Dr. Sutami. Ini utara-utaranya Bandung macet teman Pro 2 ya. Selatannya Bandung ya, seterusan Pasir Koja, Jalan Soekarno-Hatta juga terlihat padat teman Pro 2, kawasan Holis Jenderal Sudirman ya. Pengen makan dulu sate DJ di Jenderal Sudirman tapi macet kawasan situ. Ya udah, melipir-melipir dikit kalau dapat parkiran bisa lah ya. Asana Anyar, gak usah ditanya kalau Asana Anyar sama Pasir Kaliki teman Pro 2. Tapi yang jelas, Sandy bakalan terus temenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu enak yang bisa kamu dengerin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM, teman Pro 2 di 96 FM, radio kesayangan kamu yang bisa kamu dengerin dan juga di aplikasi RRI Digital, satu aplikasi yang memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada hanya dengan satu sentuhan jari aja ya. Stay close on 96 FM.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Mungkin juga ada gak sih beberapa dari kamu yang punya memorinya tuh di Gasibu? Kayak ada momen olahraga bareng ya, olahraga sore ataupun pagi ya, buat lari barengan kayak running date gitu ya. Di Gasibu, ini nampaknya juga memang harus di hold dulu Taman Pro 2. Karena mulai hari ini pertanggal 1 September 2026, kawasan Gasibu akan ditutup sementara sebagai bagian dari proses penataan kawasan. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin itu ada revitalisasi di kawasan Gasibu, tapi di gedung sate ya, tapi Gasibunya masih dibuka untuk umum. Sekarang per hari ini itu udah gak dibuka lagi Teman Pro 2. Yang jelas penataan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kawasan dan menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman, aman, tertib, serta dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal oleh masyarakat. Jadi selama pekerjaan berlangsung nih, masyarakat Kota Bandung diminta untuk menyesuaikan aktivitas dan tidak menggunakan area yang terdampak hingga proses penataan selesai. Di mana kawasan Gasibu juga direncanakan dapat kembali digunakan oleh masyarakat setelah seluruh proses penataan rampung. Dan pembukaan kembali diperkirakan pada awal tahun 2027 nanti Teman Pro 2, which is kayak 4 bulan dari sekarang. Sabar-sabar aja ya. Tapi yang jelas partisipasi dan dukungan masyarakat warga-wargi Bandung ini sangat diharapkan agar proses penataan dapat berjalan dengan baik. Dan diharapkan kawasan ini nantinya juga dapat kembali menjadi ruang publik yang lebih tertata dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat warga-wargi Bandung dan Jawa Barat. Gitu cenah ya. Karena kalau misalkan Sandy ngelihat di social media, khususnya di threads nih Teman Pro 2, kayak banyak banget yang mengeluhkan tata ruang, nyebutnya apa ya? Kalau misalkan saya dilihat tuh kayak ada satu zebra cross di kawasan Surapati, Gasibu, Teman Pro 2 yang menghubungkan Gasibu menuju ke kawasan Monumen, ya kan? Nyebrang tuh ya. Itu tuh kayak, masa sih zebra cross terus abis zebra cross kita langsung kayak dihadapkan dengan trotoar yang super duper tinggi. Kadang saya ini mikir, ini trotoar atau lagunya Juicy Lucy ya, terlalu tinggi. Ya, tapi yang jelas Teman Pro 2, ini nih mungkin menjadi salah satu poin yang akan nanti diperbaiki untuk kita nih para pedestrian, para pejalan kaki ya, jauh lebih nyaman menggunakan trotoar khususnya di kawasan Jalan Gasibu. Gasibu kok Jalan Gasibu ya? Kawasan Gasibu ya. Yang memang juga nyebrang-nyebrang ke sana gitu. Jadi nanti pas udah nyebrang itu enggak langsung ngalengkah badag ya, guys. Gak usah langsung kayak hop gitu, langsung naik satu tingkat yang itu mungkin tingginya selutut kamu. Dan itu effort banget ya. Apalagi mungkin untuk para manula ya, orang-orang emang sudah tua yang emang gak bisa ngejengkang segitu badagnya. Dan semoga nanti itu bisa menjadi satu hal yang diperbaiki ya. Entah itu mungkin si trotoarnya dibikin agak rendah, atau mungkin dikasih kayak tangga-tangga kecil. Kita lihat aja nanti Teman Pro 2, sabar-sabar dulu sampai tahun baru nanti ya.

0: Aduh.
1: Gaga, kamu tuh lagi ngapain? Loncat-loncat gitu kayak kanguru.
0: Ini Bu, saya tuh lagi olahraga biar badan tinggi, Bu.
1: Aduh, kamu punya masalah tinggi badan. Minum aja susu. Makanya tinggi itu ke atas, bukan ke depan.
0: Ah, Ibu mah malah endorse. Malu atuh Bu, pacar saya teh tingginya 175. Kalau saya cuma 165. Jadi kalau main teh saya lagi kayak diasuh gitu.
1: Ya udah kalau gitu, mumpung masih muda, jangan kendor olahraganya biar tinggi kamu bisa kayak laki-laki Belanda.
0: Emang orang Belanda kayak gimana, Bu?
1: Laki-laki di Belanda ini boleh berbangga diri. Hal ini karena negara tersebut memiliki rata-rata tinggi badan laki-laki terbaik di dunia. Dilansir dari BBC, berdasarkan penelitian yang dipublikasi di tahun 2019 yang lalu, laki-laki Belanda memiliki tinggi rata-rata 182,5 cm. Sementara di kalangan perempuan, tinggi rata-rata mereka adalah 169,8 cm loh.
0: Aduh, jauh banget sama saya mah ya, Bu. Kayak tangkal toge sama tangkal beringin.
1: Gak boleh body shaming sama diri sendiri, Gaga.
0: Biarin ah, Bu. Saya mah mau pendek aja.
1: Kenapa?
0: Biarpun pendek, tapi nyaman dipeluk.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pamit nih, karena bentar lagi udah jam 7 malam. Udah masuk ke acara Prodo Jaga Malam. So thank you so much for listening Prodo 96 FM di Prodo Acara Ceria edisi pertama di bulan September 2026. So it's time for me to signing out. Yes, teman Prodo, ketemu lagi Mas Andy besok pagi, pastinya di Prodo pagi harinya di Spada. Yes. Sekali lagi, thank you buat kamu yang udah dengerin di 96 FM Prodo Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi yang pastinya memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada se-Indonesia hanya dengan satu sentuhan jari aja ya. Ataupun kalau misalkan kamu juga pengen nikmatin Pro 2, yes, sekarang udah bisa kamu tontonin live-nya di TikTok kita di @pro2bdg, especially di Pro 2 Jaga Malam setiap harinya tuh teman Pro 2. Akan ada lawakan-lawakan tertentu dari penyiar-penyiar kita yang ketika mereka lagi nungguin lagu, mereka gak bisa kemana-mana karena harus nge-live teman Pro 2 ya. Nanti malam bakalan ada Randy Aditya yang temenin kamu. Teman Prodo, so thank you so much sekali lagi ya. Saya Nia pamit. Have a great day. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam berikan semarang di Aditya Teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia musik, di mana diva pop Indonesia Ruth Sahanaya akan meluncurkan mini album atau extended play yang terbaru bertajuk Merindu, yang berisi 6 lagu yaitu Pelangi, Aku Tak Sanggup, Terserah Kamu, Aku Merindu, Pagi, dan Sebaris Lirik Cinta di platform musik digital pada hari Jumat. Ruth Sahanaya dikenal juga sebagai UT dalam konferensi pers peluncuran mini albumnya di kawasan Senayan, Jakarta, mengatakan bahwa Merindu merepresentasikan rasa rindu setelah sekian lama absen tidak merilis proyek album musik solo kurang lebih 8 tahun. UT mengungkap salah satu lagu idealisnya di EP Merindu berjudul Aku Tak Sanggup, di mana lagu ini disebut idealis karena membawa karakter vokal bernada tinggi miliknya saat menyanyikan lagu tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia film Teman Pro 2, produser Gita Farah mengumumkan penayangan film panjang terbaru The Sea Speaks His Name atau Laut Bercerita pada ajang Busan International Film Festival ke-31 di Korea Selatan pada Oktober mendatang, dan harapannya membidik kualifikasi Oscar 2027. Gita Farah menjelaskan BIFF pada tahun 2026 sudah masuk jajaran festival film kualifikasi Oscar seperti Cannes, Berlin, dan Venice, di mana pemenang penghargaan utama dalam seleksi kompetisi bisa memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam Academy Awards untuk kompetisi Best International Feature Film. Gita Farah menjelaskan bahwa The Sea Speaks His Name, karya sutradara Yosef Anggi Nun, masuk ke dalam jajaran 14 film di lini kompetisi BIFF tahun ini.
0: Info Pro 2.
1: Masih dari dunia film Teman Pro 2, informasi terakhir, aktor sekaligus salah satu pendiri GJLS Entertainment, Rigen Rakelna, menyatakan film GJLS Berapi-Api akan menyajikan warna konflik ego antar karakter yang jauh lebih pekat dibandingkan dengan film pertamanya. GJLS Entertainment digandeng rumah produksi Amadeus Cinemagna yang untuk sequel film komedi GJLS Ibuku Ibu-Ibu Itu akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 5 November 2026. Sementara itu, kursi sutradara kembali dipercayakan kepada sineas kawakan Monty Tiwa yang memasuki 25 tahun jam terbangnya di sinema nasional, di mana Monty kembali akan unjuk kesabaran meracik energi improvisasi organik dari trio GJLS ke dalam bingkai visual yang sinematik.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, jaga malam barengan sama Randy Aditya. Siap buat temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. As glad to be back, teman Pro 2, di hari pertama bulan September ini. How's your day? Mudah-mudahan membahagiakan, menyenangkan, dan bikin kamu gak terlalu puyeng ya di awal minggu ini juga. Karena kebetulan masih hari Selasa nih, dan tanggal 1 pula ya, dimana banyak beberapa, gak tahu sih, kalau Randy sendiri emang banyak beberapa deadline pekerjaan yang harus dilakukan di awal-awal bulan. Karena kayak ganti bulan gitu lah. Anyway, teman Pro 2, buat kamu yang pengen request dan cerita-cerita, hold dulu ya. Kalau mau WhatsApp dari sekarang sebenarnya boleh sih. Tinggal langsung WhatsAppin aja ke 0812-6020-9696. Tapi nanti teman Pro 2 di jam 8, karena di jam 7 malam ini kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.
5: Radio Republic of Indonesia.
6: Yeah, I can't do these long drives sitting.
0: Bring them out. Pro 2 FM.

0: Music Live Chat masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. September. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, benar.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: Butterfly era gak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see, masih abu-abu kan?
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama
2: kita
1: banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Iya.
0: Mm-mm. Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 2016. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade benar.
2: Kayak anniversary satu dekade pertemanan.
0: Benar. Ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu kan.
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak?
1: Enggak sih.
0: Kita
1: sangat compromise juga.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke. Okay.
1: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru langsung.
1: Jangan.
2: Pertengahan pertama dan terakhir udah.
0: Bener.
1: Compromising kan.
0: Bener.
1: Compromising.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
1: Takut.
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh gak pernah bohong-bohong gitu.
0: Okay.
2: Jadinya bener-bener udah itu gitu. Terus kalau misalkan gak suka sama orang, ya udahlah, gak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wow. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik.
0: Mm-mm.
1: Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya. Ini aku kasih contoh.
0: Oke.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Jadi mereka akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya,
1: celah-celah. Oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Ah jujur, paham.
1: Yang kayak ya udahlah, bye. Gitu.
0: ini udah big no loh gitu.
1: Iya dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak. Udah kamu tidur lah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, sekarang tuh
0: ngerti
1: kan maksud aku
0: ya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: I know.
1: Banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Fancy Indonya.
1: Jadi kita kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional, Kak.
0: Nah,
1: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Okay.
1: Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Oh iya.
1: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label, aku apa sih?
0: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
1: Ayo, tapi kak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
1: dia ikut Idol, Kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Iya, sumpah. Oh iya, supportnya sampai segitu. Bener. Ya? Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius, Kak.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Benar.
1: Wow. Iya. Aku sampai absen kak, udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen, terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin kak, jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote, nggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya benar-benar.
1: Jualan di Clubhouse. Usah. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya minta bukti.
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampe nggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya, dia kan suka ini ya bottom ya.
0: Iya, benar-benar posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom
0: ya.
2: Three, bottom two, ya minggu depan bottom one dong.
1: Iya, gitu. Nggak boleh ini kalau udah bottom aku nggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Seseorang di tempat yang lain gitu.
1: Oh, I see, kebayang.
0: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
1: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul, gitu ceritanya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
0: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang lo nggak kok apa kalau nggak kak?
1: I was dreaming of the man I'd be
0: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
1: Oh,
0: gitu.
1: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan kak.
1: Oke. Okay.
2: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
0: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
1: Bener.
0: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
1: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
0: Kenapa ini?
1: Salpok.
3: Aku pegang juga akhirnya.
1: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi.

Itu lagunya, habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Itu Kak udah ulang 50 juta kali, Kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya, iya,
0: kan
1: iya.
0: Tidak disebutkan.
1: Betul.

0: Kalen
1: bisa,
0: jago banget.
1: Jago. Amin.
2: Miss of humanity.
1: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-der-dor.
2: Seperti ke dak-dik-duk-der.
0: Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh? Oh, iya, itu lebih luar biasa lagi sih.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba, wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku iya. Lebih ke dak-dik-duk-der gitu loh.
0: Kita waktu ngerekam, jadi... yang pas suara kakak kan kenceng ya, yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya, akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget, okay. Kerekamnya, jadi Kanggia pas denger gini, hah gimana nih, kok kecil
2: banget? Diedit lah sama dia.
0: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: bener.
2: Vokal coach, harmonizer, kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya, aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow. Oh, iya. Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu.

0: apa nih namanya, lupa. Lara, ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama ke Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan, atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh. Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata

0: Metro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Metro 2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. And as always, teman Pro 2 di jam 8 sampai nanti jam 11 kita akan live TikTok. Di TikToknya Pro 2, PRO2BDG, gokil. Nanti mau sapa-sapa dulu nih. Yang udah join di live TikTok kita ada banyak. Ada Mang Ade, ada Raihan, ada Patra, ada Deborah, ada Egi, ada Top Guns, ada siapa lagi nih atas-atas nih, ada Raihan juga, gokil. Thank you buat yang udah join, dan buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen nonton Jaga Malam hari ini, boleh banget langsung meluncur ke live TikTok kita @PRO2BDG, duanya pakai angka 2 ya. Anyway, di jam 8:30 nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita seperti biasa. Jadi siapin pertanyaan kamu kalau mau nanya-nanya sama narasumber kita. Ini berhubungan dengan bela diri. Seru nih. Stay tune teman Pro 2 nanti di jam 8:30 malam ya. Sebelum itu Rani pengen puterin dulu satu requestan dari live TikTok kita. Tadi ada Mang Ade ya dari Cihanjuang, Cimahi. Yang katanya pengen diputerin lagunya Raim Laude yang Komang. Here it is.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: punya jiwaku. Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya teman Pro 2 masih nemenin kamu. Malam hari ini seperti biasa kita datengin teman-teman komunitas yang menginspirasi. Mungkin juga bisa jadi sebuah ideas baru buat apa yang lagi kamu kerjain sekarang teman Pro 2. Dan malam hari ini Randy udah kedatangan teman-teman dari Stride Down Arena nih. Selamat malam akang-akang.
1: Selamat malam Mas Randy.
0: Oke, ini adalah pria-pria yang sering pukul-pukulan ya.
2: Kan

0: mereka akan berlaga secara resmi nanti di 20 September.
1: Nah, oke, okay. 20 September event pertamanya atau udah beberapa kali ngadain?
0: Event keempat kami.
1: Event keempat. Gitu. Oke, okay. Ini berarti olahraga bela dirinya apa?
0: Olahraga bela dirinya itu jadi untuk sekarang boxing dan kickboxing.
1: Boxing dan?
2: Kickboxing.
1: Kickboxing.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Teman-teman pendirinya bukan?
0: Iya.
2: Betul.
1: Apa yang mendasari teman-teman bikin striking down arena nih?
0: Oke, jadi singkat cerita karena keresahan kami
2: iya,
0: nih ya.
2: Betul, ngelihat apa Bandung tuh kayak dengan segala warna-warninya dan di sana kita berpikir kayak wah ini kita harus mewadahi ini semua nih biar menjadi hal yang lebih positif. Oleh karena itu kita tercetuslah Striking Down Arena ini.
1: Warna-warna itu berarti maksudnya kayak
2: hal-hal negatif lah.
1: Nah, kita energi terus, berlebih.
0: Energi betul. Berlebih. Gitu.
2: Sebenarnya mereka tuh saya kita lihat tuh potensial dalam bela diri, cuman ya wadahnya mungkin kurang. Oleh karena itu kita sediakan wadah itu, Striking Down Arena.
1: Keren juga ya. Event pertama kalian berarti di kapan? Kapan? Di ada ini.
0: Kita waktu itu di November ya kalau nggak salah tahun kemarin dan ini 20 September itu satu tahunan kita nih kak. Tahunan kita.
1: First anniversary berarti ya?
2: Iya betul.
1: Keren. Gitu. Pas pertama kali kalian bikin tuh berarti si event ini berapa orang awalnya?
0: Awalnya sebenarnya berasal dari mahasiswa
2: dulu,
0: kami aja.
2: Telkom. Ya.
1: Oh kalian Telio?
0: Iya. Yeah, betul. Dan dari situ alhamdulillah dapat respon positif dari teman-teman semua dan akhirnya kita bawa yang kedua itu untuk seluruh mahasiswa di Kota Bandung.
1: Oke. Okay.
0: Nah, setelah itu ternyata respon positif datang lagi dari pelajar-pelajar dan adik-adik yang mau ikut berkecimpung di dunia ini dan alhamdulillahnya dapat beberapa hal yang tidak terduga yaitu kita memasukkan komunitas-komunitas pelajar, contohnya SMKN 2 gitu ya.
1: Jadi menggait beberapa kolaborator juga
0: yang
1: komunitas. Oke, okay. Pesertanya berarti dalam satu kali event yang pertama deh, berarti berapa orang?
2: Itu tuh bertahap ya, dari awal berapa?
0: Awalnya itu 64 fighter aku yang
1: kemarin kali. Banyak banget ya?
0: Iya.
1: Berapa hari kalian ngadain eventnya berarti?
0: Itu sehari.
1: Sehari. Sistem ininya gimana penilaian, sistem kompetisinya?
0: Oke, okay. Jadi kalau kompetisinya pada saat itu masih baru ada boxing. Dan boxing itu biasanya nanti ada dari federasinya sendiri yang akan melakukan penilaian siapa pemenangnya dan siapa yang akan belajar lagi untuk di event selanjutnya. Nah jadi kalau dari awal sampai sekarang sangat berkembang dan sangat antusiasme dari pada teman-teman sendiri itu sangat meningkat gitu ya. Dan dari situ kita muncullah dari yang di kabupaten sampai di Kota Bandung gitu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nah, dari 64 peserta ini anggaplah A lawan B, C lawan D sampai akhirnya ketemu pemenang tuh gimana?
0: Kita sistemnya bukan kompetisi. Kita sistemnya knockout.
1: Oh, jadi
2: satu match langsung ada pemenangnya gitu, A.
1: Oke. Okay. Nah, pemenang ini nanti main lagi atau enggak sudah sampai situ aja?
0: Nah, biasanya kita ada best potential dan lain-lain itu bisa jadi tiket untuk main di event selanjutnya.
1: Oke, okay, I see. Gitu. Karena satu hari main dua segini enggak capek ya?
2: Iya, kurang juga tuh waktunya pasti
1: cuma satu hari. Betul, betul. Jadi setidaknya kalau 64 bagi 2 itu 32 pemenang.
0: Iya. Yep.
1: Ah, 32 pemenang ini nanti akan dicari yang kiranya potensial untuk yang selanjutnya. Itu siapa aja gitu. Oke, oke, oke. Ini kan tersebar dari sekota Bandung ya. Di event pertama aja udah 64 fighter, teman-teman. Apa yang bikin fighter-fighter ini pada akhirnya ngumpul di SDA? Apakah kalian posting di sosmed?

0: itu. Sedangkan pengaruh dari komunitas itu sendiri memang sangat berpengaruh menurut saya ya. Karena orang-orang kemarin gitu kayak ngelihat komunitas, oh komunitas ini juga ikut nih ke SDA, berarti SDA ini tuh sangat mewadahi sehingga ketertarikan orang lain terhadap SDA tuh jadi lebih terdorong lah. Karena itu gitu, ya. Sampai saat ini juga fighter tuh ada 90. Sambu.
1: Itu untuk... kalau kita nggak stop di fighter itu mungkin bisa sampai 150 sampai 200.
2: Wah, dan itu harus dilaksanain dalam waktu satu hari ya.
1: Satu hari. Dan kita yang kita ingin menjaga kualitas itu sendiri. Jadi memang dari segi waktu kita memang memanfaatkan semaksimal-maksimalnya untuk entertain juga gitu. Karena sekarang kalau combat sport tanpa entertain bagaikan ini ya, combro tanpa
2: cabai.
0: Karena kan kita juga mengolah ya, selain dia harus jago bela diri, dia juga harus jago dalam public speakingnya.
1: Iya. Sekarang sih public speaking
0: mengolahnya tuh kita dengan seperti itu.
2: Cara mereka
0: mengekspresikan.
2: Iya. Saya kayak gimana? Ngegoreng fight yang bakal mereka jalanin.
1: Mungkin nanti bagus juga ya kalau RRI kita langsung podcastnya live gitu ya. Itu bagus juga tuh kalau face to face.
2: Seru sih kayaknya. Ya
0: kan kita juga ada beberapa tahapan kayak fighternya tuh. Pertama ada podcastnya juga. Jadi ada beberapa yang kita undang.

0: Setelah itu podcast terangkat di sosial media, ada langsung ke hari H-1 sebelum hari H, itu preskon itu sendiri.
1: Okay.
0: Dan untuk harinya, hari H-nya, nah itu hari H. Jadi ada tiga tahapan itu.
1: Tiga ya. Tahapan. Nah di preskon tuh berarti timbang badan, terus face to face, terus juga preskon ya.
0: Ya.
1: Nah, itu yang acap tuh preskon biasanya. Ya.
2: Hancurnya sih dari awal sih,
1: pas
2: face to face.
1: Iya.
2: Dia udah ketemu lawannya itu kita nyentuh di 3,9 juta views.
0: Wow. Iya ada tuh di sosmed kita tuh.
1: Wow.
0: Face to face yang benar-benar pecah.
2: Dan yang paling pecah sih di 4,9 juta views. Wow. Itu cuman kita ngobrol gini. Gitu. Tapi hitnya emang beda.
1: Iya. Tapi emang kerasa itulah yang bikin fight day-nya jadi seru banget.
2: Iya. Yeah, kan? Betul.
1: Rivalitas yang dibangun dari awal pertama kali ditentuin si A lawan si B, terus rivalitasnya naik, terus mereka ketemu di presscon, terus mungkin cyber di sosmed juga dimainin, ya kan? Dan menurut aku itu yang ngehidupin banget olahraga bela diri kayak yang dilaguin sama SDA berarti ya.
2: Betul.
1: Oke, dan teman-teman akan bikin event yang akan datang tuh di 20 September.
2: 20 September.
1: Alright. Ada judul tertentu nggak?
2: Ada dong. Apa dong? Untuk Striking Down Arena edisi kali ini kita judulnya No Way Back, Bang Randy.
1: Oh.
2: No Way Back, Bang Randy.
1: Keren juga nih, keren juga nih. Abis ini kita bahas tema Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Stay tune barengan sama Randy Aditya. Masih di Jaga Malam.

0: Jaga malam dengan Semarang di Aditya Teman Pro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Striking
1: Down Arena.
0: Down Arena yang ngadain event nanti tanggal 20 September namanya SDA No Way Back. Akan mempertemukan 90 fighter yang berarti udah enggak akan nambah fighter lagi ya?
1: Udah enggak bisa nambah lagi.
0: Aku mau nanya deh. Ada beberapa teman aku yang lihat, yang aku lihat juga di sosmed kayaknya ikutan fighting combat kayak gini ya, yang ada sportnya tapi ada entertainmentnya juga gitu. Dan apa namanya, sebuah platform ini kan harus di maintain dengan sangat baik karena ya gak akan sekali dua kali doang kan bikin eventnya.
1: Betul.
0: Kan terus bikin. Nah kalau aku lihat di kayak UFC gitu ya, selalu ada beberapa fight, tapi ada beberapa fight juga yang diunggulin dalam sebuah event. Nah, kalau kalian gitu atau semuanya pokoknya fightnya setara gitu?
2: Oh, kayak main dan
1: kita ada main line up-nya sih, udah pasti. Dan kita dibagi dua sesi nih, Mas. Bedanya itu kita bagi dua sesi, jadi ada jagoan-jagoannya itu yang akan muncul untuk inti daripada acaranya itu ada 4.
0: Oke.
1: Okay. Pasang gitu.
0: Ini yang bakal diadain 20 September?
1: Iya, 20 September.
0: Oke. Okay. Si fighter-fighternya siapa aja nih yang masuk ke main-nya?
1: Nah,
2: main. Ada
1: boleh nih.
2: Boleh buka dulu gak?
0: Boleh. Mungkin sambil disebutin juga background-nya sebagai apa dan kenapa mereka jadi main line up-nya lah gitu.
1: Aku ada nih jagoan main line up-nya di main event sesi 2. Jadi main event sesi 2. Jadi aku kasih dulu spill dikit-dikit lah ya buat teman-teman yang belum tahu nih.
0: Ini udah diposting belum?
1: Udah.
0: Siapa tahu masih confidential. Udah diposting ya?
1: Oke,
0: siapa aja ya?
1: Jadi tapi face to face-nya belum ya. Wah, ini panas banget face to face-nya. Panas banget. Jadi sesi 2 itu biasanya sesi para fighter yang emang benar-benar wah gila banget lah. Dan orang itu biasanya taunya sesi 2 kami itu sesi yang sesi neraka. Kenapa? Karena bukan penontonnya aja yang banyak, karena biasanya baru pulang kerja, baru pulang sekolah, langsung datang ke event kita. Dan biasanya atlet-atletnya juga dia memang yang sudah kelasnya berbeda dengan yang sesi 1.
0: Oh.
1: Jadi memang sudah keras. Dan yang main event kita ini Kai versus
2: Taufik.
0: Kai versus Taufik.
1: Nah, Kai-nya itu sendiri memang ikonik dia nih.
0: Oke.
1: Okay. Ikoniknya adalah kalau kita posting muka dia itu minimal 100.000 udah pasti dapat.
0: Likes.
1: Viewers. Viewers.
0: Ah, muka doang.
1: Muka doang. Okay. Muka dengan omongan bawahnya tulisan teks gitu. Dia udah dapat.
0: Ini nama dia tuh gede karena memang udah kayak selebgram atau memang karena dia gede lewat fighting kayak gini?
2: Karena sebagai backgroundnya dia tuh kayak ketua di salah satu komunitas ya. Sehingga di saat dia mewakilkan nama komunitasnya, otomatis kan membawa nama komunitasnya itu sendiri. Dia tuh
0: Jadi dia represent sebuah komunitas juga.
2: Betul.
0: Okay.
2: Dan Musa itu sangat potensial sekali sih dia ya.
1: Iya.
2: Buat ya dia orang-orang Bandung, misalnya komunitas Bandung udah kenal lah sama
1: kenal
2: dia.
1: Kenal sama dia.
0: Oke. Karena kayaknya fight yang seru adalah fight yang mewakili sesuatu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan entah itu mewakili kota, mewakili komunitas, atau mungkin mewakili keresahan orang lain. ke satu orang gitu kan. Ya, terwakilkan juga kadang-kadang. Oke, Taufik sama Kai tuh.
1: Ya. Nah, Taufik ini adalah atlet yang emang sudah berprestasi ya.
2: Lumayan juga.
1: Udah tidak ada rekor kalah ya.
2: Iya.
1: Tidak ada rekor kalah 8 kali pertandingan. Tarung gak pernah kalah.
0: Wow. Eh kalian kalau misalkan

0: ada sih YouTube, ada. Okay.
1: Di YouTube ada.
2: Boleh dicek aja ya.
1: Kita so, paling besar ya. Sih di Instagram.
0: Instagram. Clipper-clippernya ya?
1: Clipper-clippernya juga iya. Dan di TikTok ya lumayan lah ya di TikTok mah.
2: Soalnya kita baru ya ke TikTok ya.
1: Di TikTok baru.
0: Gitu. Kalau di YouTube bisa ada komentatornya nggak sih?
1: Kalau di YouTube itu biasanya panjangan tentang podcastnya, video lengkapnya tentang face to face-nya, gitu-gitu. Sampai biasanya sih kita dulu ada live stream ya, ada live stream. Jadi kalau misalkan pertandingan-pertandingannya itu ditampilkan di YouTube kita, bisa dilihat gitu.
0: Oh, tapi bentuknya rekaman atau live stream?
1: Live stream langsung.
0: Live stream. Termasuk untuk yang tanggal 20 September ini?
1: Nah, yang 20 September ini tuh masih belum pasti nih ya. Masih belum pasti.
0: Tapi udah pasti bakal dilaksanakan kan?
2: Pasti dong.
0: Kalau misalkan teman Pro 2 pengen nonton, masih ada penjualan tiket atau?
1: Tiket hamin 10 kita akan jual.
0: Oh, berarti belum dijual?
1: Belum dijual.
0: Nah, udah ada info harganya berapa? Masih confidential?
1: Masih.
0: Kalau event yang sebelumnya deh harganya berapa biasanya?
1: Kita start from dari 35 ya sampai 100.000.
0: Oh, ada kategorinya
2: ya, early bird kayak gitu.
0: Terus
1: untuk kategori nontonnya juga lebih dekat, lebih lumayan lah harganya. Itu di 100.000. VIP ringside namanya. Nah, yang paling murah itu di tribun. Di tribun itu ya memang di tribun ya. Terus ada juga standing. Standing itu di belakang VIP ringside. Jadi lebih dekat. Ya gitu, ada tiga kategori.
0: Yang kayak deket banget sama tim official gitu-gitu ya.
1: Iya,
0: itu belakangnya banget kan?
1: Itu VIP ringside.
0: VIP ringside.
1: Itu sampai suara pukulan juga pasti kedengeran.
0: Keren sih. Biasanya mereka pakai apa, kayak helm,
1: headguard
0: gitu.
1: Pakai semua pake, protector pakai.
0: Oke, berarti alat yang dipakai untuk fightingnya si headguard, terus apa lagi bisa
2: body mereka? Protector.
1: Body protector untuk kickboxing. Abis itu shin, shin juga buat kickboxing, tapi kalau untuk boxing head protector, glove. Habis itu udah sih itu doang.
2: Pokoknya kita tuh
0: menjaga. Beda-beda nih, ada yang pakai head protector, ada yang enggak. Mungkin tergantung dari pengalaman atau cabornya juga si fighter itu lagi laksanakan ya. I see. Ada caster nggak yang manggil-manggilin ada. Gitu? Itu yang bikin seru juga sih.
1: Ada dong. Ada. Jadi ada namanya fight entrance.
0: Yes, itu gitu. Tuh yang bikin epic tuh kan. Pakai lagu-lagu.
2: Joget-joget dulu dia.
0: Asli. Itu kan kurang lebih kayak zaman kalau misalkan kecil nonton Smackdown kan, itu yang bikin wow.
1: Dulu sih Rey Mysterio sih kalau di WWE.
0: Oh, jadi jagoannya Rey Mysterio.
1: Iya, dulu.
0: Kalau Kang siapa?
2: Big Show.
0: Big Show. Kalau aku udah pasti setelan hip hop celana John Cena. Betul. John Cena. Kan mereka begitu bagus ya ngebangun si fighting experience-nya lah gitu, sehingga jadi sebuah sportainment yang menarik juga, dari mulai entrance-nya, masuk ke ring-nya, pertarungan dan rivalitas yang dibangun sebelum fight-nya. Yang bikin orang juga jadi ya bener pengen nonton gitu. Ini gimana endingnya, siapa yang menang, apa yang terjadi di ring gitu. Pernah ada match paling cepat selesai gak? Berapa menit atau berapa detik?
1: Wah, ada lagi. Itu fighter cepat itu di 30 detik.
0: 30 detik?
1: 30 detik.
0: Kenapa?
1: Pingsan dua-duanya. Capek.
0: Baru 30 detik?
1: 30 detik. Selesai.
0: Aku belum pernah boxing sih sebenarnya, tapi kalau ngobrol sama beberapa temen yang mencoba boxing, lumayan exhausting ternyata ya, secara energi ya.
1: Capek
0: banget gitu, harus defense, harus offense, harus selalu siap.
2: Semuanya main kayak tuh, otak, mata kayaknya
0: tangan,
2: kaki juga.
0: Kayak beberapa teman aku juga yang memang pengen ada program diet gitu kan, masuknya ke boxing karena emang secara kardio gitu juga gitu, banyak energi yang terbuang, kalori yang terbuang. Gokil. Ini mungkin satu event yang bisa kamu tonton juga, teman Pro 2, nanti tanggal 20 September ya, hari Minggu. Tiketnya bakalan dijual hamin 10.
1: Betul.
0: Berarti tanggal berapa ya?

0: kalau kamu tertarik untuk jadi fighter, bisa mungkin apply-nya bisa ada kayak semacam form-nya juga?
1: Ada dong, kita ada website-nya juga.
0: Oh, di website.
1: Ada website-nya apa? Juga.
0: sda.aturin.
1: sda.aturin.com.
0: aturin.com tuh ya.

0: Pasti sih juga.
1: Itu dia.
2: Kita kan udah menjalin kerjasama sama Dispora juga.
1: Nah.
2: Dispora. Terus untuk keselamatan kita juga di cover sama BPJS.
1: Wah, oh, keren. Lu udah banyak partnernya juga ya?
0: Iya.
1: Oke. Keren banget teman-teman Pro2. Sekali lagi langsung dikepoin sosial media dan juga website-nya dari teman-teman SDA. Ada mungkin lagi mungkin yang belum tersampaikan buat teman Pro2 yang lagi dengerin dari SDA?
0: Kayak apalagi ya?
1: Apa nih?
2: Oh ya.
1: Kayaknya ada lagi nih.
0: Oh.
1: Tapi enggak tahu.
0: Oh, buat wargi Bogor siapa tahu wargi Bogor.
1: Oh, iya, ada juga
0: Bogor,
1: Pro2 di Bogor.
0: Ada. Wargi Bogor nih. Nanti ada acara dan masih buka untuk pendaftaran itu namanya Bogor Tarung Championship. Itu diadakan di 15 Oktober.
1: 15 Oktober.
0: 15 kayaknya.
1: Kisaran segitulah ya.
0: 18 Oktober.
1: Tapi yang pasti itu masih buka pendaftaran untuk fighter.
0: Masih. Dan itu dinaungi oleh Pertina.
1: Oke, ada sosial medianya mungkin buat
0: ada, Bogor Tarung Championship.
1: Bogor Tarung Championship. Coba buat kamu yang mungkin orang Bandung pengen tarung di Bogor atau
0: iya.
1: Mungkin ngerantau ke Bogor. Bandung padahal rumahnya di Bogor, nah bisa ikut di situ bisa, karena masih buka ya secara pendaftaran untuk si fighternya. Teman-teman SDA, thank you banget udah main ke Pro2 Jaga Malam bareng sama Randy.
2: Terima kasih Mas Randy.
1: Sukses terus programnya, mudah-mudahan ya gue pengen nonton sih 20 September untuk
0: nonton.
1: Experience-nya kayak gimana. Dan ini satu platform yang mungkin bisa jadi alternatif buat kamu teman Pro2 yang punya energi berlebih, ya kan? Atau punya rasa emosional daripada di jalan daripada di apa curahkan ke dalam bentuk-bentuk yang kamu tidak tahu endingnya akan seperti apa, mending ke platform-platform kayak SDA gini. Legal, terus kalau memang kamu jago bisa dapat prestasi. Betul.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jika mau memberikan sambaran di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Kita baca dulu beberapa WhatsApp yang masuk di 0812-6020-9696 nih. Pertama Rani pengen ketemuan dulu sama Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Terima kasih. Boleh Lara. Pengen diputerin lagu apa? Coba kasih tahu Randy. Ada Yasinta juga nih. Kalau Yasinta katanya pengen request lagunya Lala Huta yang 1, 2, 3. Diputerin Kang Randy, jangan lupa. Siap Yasinta. Coba Randy cek lagi di WhatsApp nih ya, ada siapa. Bang Fahri.

Randy, Tu Bagus Akmal yang harus keluar kota, terus Fajar Rizky J, GG Maula, Mike Marshall. Terima kasih.

Sahabat kreatif, tahu nggak kalau ternyata coklat adalah mata uang? Wah, kok bisa ya? Ternyata, saking cintanya sama coklat, menurut International Cocoa Organization, suku Aztec menggunakan coklat sebagai mata uang dan bayar pajak. Dalam transaksinya, satu biji kakao bisa membeli satu buah tomat ukuran besar, 3 biji kakao untuk alpukat segar, dan 30 biji kakao untuk satu ekor kelinci.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tau gak sih, bulan September ini bikin Randy mikir kayak, wow, 2026 tuh tersisa beberapa bulan lagi ya. September, Oktober, November, Desember. Tinggal sepertiga lagi. Dan FYI, tadi Randy sempat ngecek juga di Google. Idul Fitri atau Lebaran di tahun 2027 itu akan ada insya Allah di awal tahun, teman Pro 2 ya. Ini Randy coba pastiin dulu.

0: Tahukah kamu, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang rilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company. Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih. Berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di Bioskop Majestic Kota Bandung. Film ini sudah di-remake dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kita semua, yang sampai hari ini masih memperhatikan kita, mengurus kita, memberikan penghidupan yang layak kepada kita, sehingga tentu sebagai hamba-hamba Allah kita perlu berterima kasih kepadanya. Para pendengar RRI Pro 2 Bandung, sama-sama mengharap ridha Allah, kembali lagi saya Farhan Kholil Rahman bersamai para pendengar sekalian untuk menghadirkan motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan. Aktivitas saya hari ini ialah sebagai pengajar, pendidik, diantaranya di Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam (PSIS) nomor 29 di Kota Bandung. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah, seringkali kita memandang rezeki itu terlalu mensimplifikasinya, terlalu menyederhanakannya pada harta semata. Padahal rezeki ini ialah sesuatu yang sifatnya luas, bukan hanya dalam bentuk materi, sesuatu yang kasat mata saja, bahkan bukan hanya dalam bentuk nominal semata. Rizki adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita sebagai hamba-hambanya guna memberikan penghidupan kepada kita. Maka rizki bukan hanya sebatas harta saja. Rizki adalah kesemua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Fisik kita, bagaimana ketika Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, penglihatan yang baik, pikiran yang jernih, lalu kemudian bagaimana Allah memfungsikan indera-indera, panca indera kita dengan baik, itu sejatinya adalah bagian dari rezeki. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung sekalian, dalam menghadapi kehidupan, tentu urusan rezeki ini urusan yang senantiasa tidak lepas dari pembicaraan kita

Orang lagi di zaman saat sekarang menunda-nunda pernikahan karena ia berpikir belum ada modal, belum ada tabungan. Menunda memiliki anak karena belum cukup keuangannya.

0: hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
1: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di Pro 2 FM.

sebuah mantra, yes, manifestasi pastinya buat kamu para pere-pere ece-ece yang memang menghayalkan sesuatu hal yang sangat magical seperti Dua Lipa yang benar-benar memanifestasikan pasangan hidupnya itu Callum Turner yang sekarang udah jadi suaminya teman Pro 2. Dimana mereka tuh satu vibrasi banget, yes. Dimana mereka tuh saling memiliki satu sama lain dan bangga satu sama lain.

3 tanpa pedal. Dari situ, Carl Drives banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Carl Drives sendiri diberi nama Drivian.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Setuju banget sih ya. Lebih baik solo alias sendirian aja teman pro 2 daripada harus sama orang yang toxic atau red flag. Ya. Satu single dari Jennie Blackpink teman pro 2 solo. Well anyway, ini kalau misalkan ngomongin Jennie ya. Lagi banyak banget tuh diomongin teman pro 2 ya tentang video klip terbarunya Fallen Angel yang baru rilis beberapa hari lalu. Ya, kalau mungkin kamu juga udah nonton, gimana menurut kamu? Any thoughts ya? But anyway, gak bakalan ngebahas itu kok Sandy teman pro 2 ya. Nih, kalau ngomongin tentang red flag, ternyata Jennie Blackpink ini tuh pernah ngebahas tentang red flag. Yes, ngomongin tentang toxic people, ya, yeah, especially buat orang-orang yang katanya tuh suka banget bales di WhatsApp lama, tapi aktif mulu di sosial media, teman pro 2. Apakah itu kamu? Yes. Karena nih, Jennie Blackpink menarik perhatian setelah membagikan pemikirannya tentang komunikasi dalam hubungan satu wawancara dengan Cosmopolitan. Jadi menurut Jennie, seseorang yang aktif di media sosial tetapi butuh waktu berjam-jam untuk membalas pesan, ini bisa menjadi sebuah red flag garis besar alias tanda bahaya ya. Tapi dia tuh sebenarnya memahami, Jennie ini paham bahwa orang bisa saja benar-benar sibuk atau sedang mengurus sesuatu yang penting. Jadi menurut Jennie, masalahnya adalah ketika seseorang jelas-jelas terlihat aktif secara online tapi memilih untuk mengabaikan pesannya. Jennie juga mengatakan bahwa ia bukan tipe orang yang akan terus-menerus mengirim pesan jika usaha dan responnya itu nggak dibalas gitu. Kalau kamu tipikal yang kayak gimana? Jujur, Sandy tersinggung. Apa aku toxic? Apakah aku red flag teman pro 2? Karena jujur kalau misalkan Sandy pribadi nih ya, itu tuh kalau misalkan ngelihat sosial media bukan literally kayak scrolling-scrolling doang gitu aja teman pro 2. Terkadang kayak beberapa informasi kalau lagi siaran kita kan perlu sesuatu yang update immediately gitu ya, hitungan detik gitu kan ya. Dan biasanya sosial media itu kayak nge-up sesuatu yang penting yang baru aja kejadian, especially di X ya teman pro 2, itu kayak banyak banget hal-hal yang memang bisa kita angkat immediately gitu, langsung detik itu juga, segercep itu memang netizen Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan kayak lagi scrolling di social media terus ada WhatsApp yang gak begitu penting-penting amat teman pro 2, kayak aduh kayak heula ya guys ya gitu, nanti dulu sabar gitu. Kalau saya sih gitu, tapi ya memang sih banyak juga ya beberapa teman-teman yang kayak Sen gokil, gue WhatsApp lo tuh kayak 3 hari kemudian baru balas. Emang slow respon anaknya ya. Selain slow respon, biasanya tuh ketumpuk teman pro 2, kayak lupa untuk balas. Jadi begitu. Tapi ada baiknya ya kita sebagai orang untuk tidak berburuk sangka sama orang lain ya. Kita harus melatih kita pikiran kita ya untuk tetap berpikir positif teman pro 2 ya. Karena ya apapun yang kita pikirin negatif dan positif itu biasanya menjadi cerminan diri kita. Ya gak sih? Setuju gak tuh kamu sama yang kayak gitu?

0: malah.
1: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.

PJ Kota Bandung. Yes, Bilal Indrajaya kabarnya bakalan hadir. Di mana? Di gigs. Ya, tungguin aja teman Pro 2 ya. Tapi ini salah satu lagu yang memang menjadi favorit Sandy, teman Pro 2, dari albumnya Nelangsa Pasar Turi. Even dirilis duluan ya teman Pro 2, tapi memang lagu ini tuh menjadi sebuah apa ya, kayak signature-nya dia banget teman Pro 2. Even kayak Bilalnya sendiri bilang ini merupakan lagu yang paling susah. Yes, teman Pro 2 ya, 6 September nanti. Yes, 6 September 2026 ada konser Intimate dari Bilal Indrajaya di Imago Hills Dago Pakar Bandung. Jadi acaranya ini digelar dari sore sampai malam hari, teman Pro 2. Dan harga tiketnya lumayan affordable banget. Ini cuma Rp120.000 untuk seat tertentu. Dan kalau nggak salah, saya ini sempat lihat tuh agak depanan dikit tuh Rp150.000, teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu juga yang kangen banget sama penampilan Bilal Indrajaya di Kota Bandung, bisa langsung dikejar aja. Dan jujur, Sandy juga kangen teman Pro 2. Karena terakhir tuh ngelihat nontonin Bilal Indrajaya itu waktu dia baru aja ngerilis albumnya Nelangsa Pasar Turi. Di situ juga sempat kayak dibawain beberapa EP-nya yang dari EP Purnama dan Dua Dunia, teman Pro 2. Kayak lagu-lagu Ruang Kecil juga itu dibawa ya. Lagu Dara Juanda itu sempat dibawain juga teman Pro 2 ya. Yes, itu beberapa lagu yang ada di album Nelangsa Pasar Turi. Yang story line-nya tuh kayak bagus banget sih ya teman Pro 2 ya. Gimana? Pengen nonton? Sama yes. Terakhir, oh iya tadi sebelum kejawab ya, terakhir Sandy kapan nonton? Itu waktu sempet kayak 2 tahun lalu mungkin ya,

teman-teman, kayak 2023 2024 deh kalau enggak salah, itu di Saparua waktu itu. Itu festival teman Pro 2. Jadi sengaja pakai nonton Bilal Indrajaya ya. Dan kebetulan di situ juga ada, waktu itu ada Rocket Rockers. Yes. Itu terakhir kalinya Sandy nonton Bilal. Sempat interview juga ke sini, Bilal tinggi banget, serius, jujur. Dua orang Indonesia tertinggi yang sempat Sandy temuin adalah Bilal Indrajaya dan Tulus, bener. Kemarin sempat ya kan mereka duet teman Pro 2 ya. Dan jadi pembahasan di Threads juga, kalau mereka itu dinobatkan menjadi laki-laki tertinggi di Indonesia dengan suara yang luar biasa bagus. Cakep, Sandy sih setuju teman Pro 2. Jadi siapa nih yang kira-kira nanti tanggal 6 September nanti buat datang ya ke Imago Hills buat nontonin Bilal Indrajaya ya?